Kota FM dan Dute Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Rebo ya, kalender 29 Juli. Rong ewu likur ketemu maneh mbek aku Cak Bejana ning program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Kula ngancani jenengan sedaya dulur di program Pasar Kota mulai jam 7 ngantos mangki jam 12 siang. Jenengan saged gabungan di 561-1416, 567-6923. Teman-teman jenengan juga saged gabung di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881.

Walu-walu Radio Kota FM dan Dute Surabaya. 561-14-16-567-6923 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Delor cuaca nang Kota Surabaya dina Rebo 29 Juli 2021 diperkirakan didominasi berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada kisaran 49 sampai dengan 87%. Sehingga kondisi cuaca cenderung nyaman untuk beraktivitas meski tetap perlu mengantisipasi perubahan cuaca sewaktu-waktu. Kondisi berawan juga diprediksi terjadi di sejumlah wilayah penyangga Surabaya seperti Gresik, Bangkalan, Sidoarjo hingga Lamongan. Sementara itu wilayah Mojokerto diperkirakan mengalami kabut asap sehingga jarak pandang di beberapa titik berpotensi berkurang terutama pada pagi hari. Cuaca Surabaya dulur berkisar 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 49 sampai 87%. Di Gresik cuaca berawan, suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius, kelembapan udara 64 sampai dengan 91%. Sementara di Kota Sidoarjo cuaca berawan, suhu udara berkisar sampai 31 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 48 sampai dengan 87%.

0: Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantinan Parian Suroboyoan, Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah.
1: Ya, alhamdulillah. Suku kembangku yang Sidoarjo. Si apa kabar Cak Bejo?
0: Nah,
1: Assalamualaikum.
0: Godong salam dikum ambek banyu sampai sore jam 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti, kabar diriku sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Yanti sehat.
1: Ya, cukup sama dicampur sirsat. Sirsat enak rasanya. Sehat Cak Bejo. Alhamdulillah, gerasannya.
0: Alhamdulillah, pun buatan kalau ni.
1: Kalau ni, kau anjat tak percaya
0: ni. Salam, saking Mas Aditya kedamaian.
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam, Mas Aditya. Ayam dijamur kari, apa Mas Aditya kabari?
0: Alhamdulillah, waras punan wangi.
1: Alhamdulillah.
0: Tarik.
1: Tuku kembang nang sidar. Tuku kembang yang sidur tersono. Kembang iku kabeh limo. Dari sayang gak bejo nyatan ditinggal lungo. Longso rasane ati keloro-loro.
0: Terus.
1: Tuku sandal nang Mojokerto Cak Bejo. Sandal japit gaweane wong kuno. Atiku semendal Cak Bejo ditinggal lungo. Atine langsung kesiksa soro gak karuan rasane.
0: Nang gone purwa dadi ambek nggawa sepeda. Sampeyan mboten usah sedih. Teng mriki lho wonten Mas Aditya. Wongi lucu.
1: Tuku Mika Cak Bejo nang tambak wedi. Tambak Mika iku digawe jajan.
0: Nggih.
1: Nah, atiku sedih Cak Bejo ditinggal Mika. Akhire atiku sedih gak karuan.
0: Lho, mboten usah sedih, mboten usah bingung, mboten usah galau. Nang kula Ponokromo numpak sing jenenge bus kota, gak usah bingung, gak usah galau. Langsung elek sampeyan jadi gabung nang gone Pasar Kota.
1: Iya. Nang iso dadi Cak Bejo.
0: Sampeyan kok ngit mau ngluyur ae.
1: Nang iso dadi Cak Bejo tuku sandal digawe. Nah, digawe lungo. Atiku sedih Cak Bejo saiki ditinggal. Saiki wis lali, wis gak eling aku. Jika bisa moto-moto.
0: Ya, nggih pun mboten usah sedih, bisa bahagia mawon nggih.
1: Ah iya Cak Bejo, saiki korikes lagune bukan jodoh ya Cak Bejo.
0: Bukan jodoh.
1: Cari Ida Laila. Itu jodohnya Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Nah, iya. Salami kanggo Bu Sutira, Cici Ain. Bunda Ainun, Bunda Fatona, Bunda Rusu.
0: Ini kita terus cak Giantan tuh ke batik nang semolo numpak sepur gawa kelopo. Yo mesti cak Bejo hati nih Mbak Yati saiki galau. Mergane kalau cak sur dijak melaku tok gak ditukok nopo po.
1: Hati ku kelopo cak Bejo nang Sidoarjo. Kelopo iku digawe segan. Ya apa rasanya hati ku tak Bejo digawe sak moto-moto. Ditinggal gak karu-karuan.
0: Pun wonten bingung niki lho wonten apa Pak Dianto.
1: Pak Dianto, Cak Dianto rindu.
0: Dikancane Pak Dianto mangke jenengan.
1: Pak suruh Cak suruh menganti. Sehat-sehat selalu. Terus iki Bunda Imangsong. Aku disenggol kok Bunda Imangsong. Terus Bunda Dian Pratiwi, Bunda Yanti. Pak kasihan, sehat-sehat selalu. Ya wis ngono Cak Bejo.
0: Oke.
1: Heeh, tuku loyang di karo wedi. Dulu sayang, sekarang benci dan sekarang wis lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Bejo. Assalamualaikum Jajak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati Randu Tejo. Wis gak usah bingung guyon barang nang pasar kota dijamin ilang kabeh kalau nih. Cak Prapto, supir Ario, Sugeng Kinjing, Cak Aji, salam sehat, pantau dari kawasan Manyar, Kota FM Termonitor Cling, Cak, salam GKB Sobat Kota, salam seduluran, saklawase, cuaca cerah panas, lalu lintas rame lancar. Leren sik Cak, nangone warung ya, ngopi-ngopi, tapi nek iso nderek sing ngedoli sing wedok ya, jadi semangat. Pacar kota Pari Ani Wong Surabaya bersama Mas Haji Tarik beli topi ke Surabaya, topi dihiasi digawe karnavalan. Selamat pagi untuk Mas Haji, semangat kalau siaran lagunya Mutiara. Matur salam Bruce fans Kota FM tanpa terkecuali dari Mas Haji di kawasan Kedamaian. Selamat pagi juga untuk Mama Eli Agustinca. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Pekarungan Sukodono Sidoarjo absen, matur nuwun Mas Irul. Assalamualaikum Bada Soleh Koko Bangkalan hadir. Selamat pagi juga untuk Pak Reni Rentina, Pasar Kota. Assalamualaikum Cak Bejo hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Rabu sehat. Kemudian selamat pagi Mbak Tumiem Virgo, matur nuwun. Kemudian Mas Bubu Pasar Kota, selamat pagi. Selamat bergabung di pantunan Pari Ansu Roboyoan. Matur nuwun ya untuk Mas Bubu. Semangat untuk Anda hari ini, semoga diberikan kelancaran dalam beraktivitas.

0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 561-1416-567-923. Monggo di dualan telepon 561-1416 dan juga di WhatsApp Radio Kota FM 081-7505-8881. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Lewat Aloha apine nang pasar Keputran. Aku gak lali Cak Bedo. Sangat selalu bahagia dan setia bergabung tenggene pasar kota Surabaya. Ini kabarnya Cak Bedo.
0: Ini pun sehat Pak Di. Monggo langsung ditarik.
1: Inggi Cak Bejo, matur sembah nuwun pados guyonan Cak Bejo.
0: Ji.
1: Lodak-lodak kula tarik. Nyancani kanca angon wedhus nang Tawa. Mulai jam 4:30 mampir ku uyah. Dina Rebo masih duit nipis. Kudu bahagia, tetap semangat. Belok dompet, kempes-kempes, koyok kopiah.
0: Enji. Semangat pokok, Enji.
1: Enji.
0: Enji, wonten malih, Pak Di.
1: Semangat.

0: Danten.
1: Ji.
0: Yang mendengarkan maupun setia di Kota FM Pasar Kota Pandunan Surabaya.
1: Ji. Wonten mali.
0: Sampun cekap niki kemawon tak bedo engkang kula sampeaken parikan guyonan ten panjenengan.
1: Siap. Lagune napa?
0: Inggih, tak bedo diputeraken kula nyuwun lagu Kidung Wayu Kala Sebo tak bedo.
1: Wayu Kala Sebo. Oke.
0: Inggih.
1: Inggih.
0: Kagem panjenengan salam spesial termasuk kru Kota FM Surabaya, semoga diberikan keselamatan, perlindungan, rezeki ingkang halal barokah.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Ilmu rezeki yang thayyib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Mudah-mudahan danten Bro RRI termasuk penjenengan asal panggilan hijrah
1: niki
0: Medina maupun Mekah. Okay.
1: Radio Kota FM Pak Di, sanes Radio RRI.
0: Dalam.
1: Niki Radio Kota FM, sanes Radio RRI.
0: Oi, Radio Kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Ge, matur nuwun ge Pak Di.
0: Dalam kagem niki wau kula monitor ngene. Cinta ni tu on air dan pendengar ni Bunda Yati, ye. Mudah-mudahan sehat selalu, kesannya badan kalau selalu mendengarkan di Roda FM Surabaya. Berikut Titi Aini, Mbak Ika, Kak Kasian, Kak Selamat, Satrio, Kak Ali, Bunda Wulan, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Faris,
1: yeah.
0: Bunda Sutira,
1: Bunda Wafa. Pun kata, nggih.
0: Nggih. Niki kemawon, matur sembahun, kula tenggo lagune, tak bedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali, wali.
1: Matur nuwun Pak Di, antuk kriyan.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk sampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi Sobat Kota FM, untuk jenengan sudah gabung di pasar kota Pantiran Parian Suroboyoan. Selamat pagi Abu Kalista yang dari kawasan Bandung. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Bejo. Dengan Abu Kalista hadir Sobat Kota FM Surabaya dan semuanya aja. Selamat pagi materi untuk Abu Kalista, Mbak Melani aja, Duri Kepa. Terima kasih banyak sudah gabung di pasar kota. Mbak Tumiar Idawati, pagi Bang, dari Juanda Medan. Selamat pagi Camang Bli, Camang Mustika. Selamat pagi, salam sehat selalu Dik Bejo. Salam pelanggan Ganyar Bali, ikutan monitor Matenuon. Salam sehat selalu gih untuk Bli Camang Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Beco Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan, hadir kembali isi absen dan sekali menyapa fans pasar kota. Cak Bejo, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar hingga waktunya berakhir. Lapor cuaca di Pancing City saat ini rada-rada mendung, lalu lintas lancar terpantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasar kota, pantunan Parian Suroboyo.
1: Parian Suroboyoan, Kota FM dan Dutnya Surabaya. Assalamualaikum Abangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Uco.
1: Sehat ya Bang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Bagus, kalau Bang Uco sehat,
0: siap.
1: Kota FM pasti lebih sehat.
0: Amin.
1: Begitu kan Bang?
0: Semangat, semangat, semangat, semangat.
1: Gitari, okay. Bang. Jalan-jalan ke Kota Palu, ada badut lucu sekali.
0: Asik-asik.
1: Awak takkan ingat selalu, awak tak akan kembali lagi.
0: Okay.
1: Inji semut, siapa sakit naik di atas. Inji semut, walau sakit jangan dilepas. Inji semut, nenek-nenek pipinya nyaprut. Ini semut itulah yang sudah tua.
0: Asik. Makasih Bang. Oke, lagunya apa Bang Ucok?
1: Itu loh Bang.
0: Apa itu?
1: Istri yang aku cerekan, menangis di tengah hari. Jandaku Bang.
0: Jandaku ya, siap. Okay.
1: Ya, semuanya tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke.
0: Merauke.
1: Untuk abangku yang paling ganteng dan manis, Martin, thank you so much.
0: Terima kasih Bang Uco. Selamat pagi. Sehat selalu untuk Bang Uco yang ada di kawasan Mojokerto, sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Gianto tarik parik aneh tuku rujak nang Sidoarjo. Tuku papan nang Kertosono. Selasa siraku ngejak mbak Ika belonjo nang pasar Tambarjo. Dadak nang belonjo ni koyok wong kesurupan duit sak koper jintekno. Tuku delima karo suku nang semolo tuku rambutan mbak Ima karo mbak Santi lek kumpul sing rukun lek mangan gandu-gandu sak bungkus sojok rebutan. Kalau itu semuanya aja sedulur sak lawase jak bejo sak selalu matur nuwun Cak Gianto Rimbu.

0: Selamat pagi Cak Sutarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bejo, pasar kota Parian Surabaya, warga Sawu teratap hadir. Salam seduluran mawon. Mas Junaidi Saputra, warga Medan Pancur Batu hadir. Matur nuwun untuk Mas Junaidi Saputra. Mbak Yu Iriani, assalamualaikum Cak Bejo, warga Medan Amplas hadir. Matur nuwun untuk Mbak Yu Iriani, selamat pagi, salam sehat selalu untuk warga Amplas Medan. Dan sebagai kita paham, informasi toko Surabaya kurang lebih sebanyak 20.000 kepala keluarga atau KK penerima bantuan sosial bansos nang kota Surabaya berubah status tidak memenuhi kriteria penerima manfaat. Setelah diterapkannya program uji coba perlindungan sosial perlinsos digital. Kabar itu kebaruan data juga diiringi dengan bertumbuhnya daftar KK penerima bansos baru yang jumlahnya semakin besar mencapai 51.000 KK setelah proses verifikasi. Hasil itu disampaikan pemerintah kota Pemkot Surabaya bertemu Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bekom RI Muhammad Kodari ketika meninjau pelaksanaan uji coba perlinsos di kantor Kecamatan Tambaksari Surabaya. Muhammad Kodari menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama digitalisasi data bansos ini dapat mengurangi kesalahan sasaran. Baik penerima yang sebenarnya digital telah dilakukan di Surabaya sejak Juni 2016. Dan prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima, yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk, dan exclusion error ketika yang berhak justru terlewati. Dari data lama penerima bansos nang Surabaya dulur yang sebelumnya mencapai sekitar 100.000 cici, ibu kakak, hasil pemutakhiran menemukan sekitar 25% atau kurang lebih sekitar 20.000 kakak mengalami inclusion error. Data tersebut kemudian dikeluarkan atau dicoret karena setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Dan di sisi lain, perlinsos digital menemukan warga yang sebelumnya belum menerima bantuan meski dinilai layak. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Pantunan Suroboyoan. Kota yang dukung Cak Suroboyo.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum cacakku Bejo.
0: Gedang salam di deket nanggone meja terus di PP. Waalaikumsalam Mbak Ima. Saiki wis beraktivitas kerja. Yok nopo kabari?
1: Sudah sekolah, kecandal kawan.
0: Lho lho. Kak sida sekolah lan kecandal kawan.
1: Sekolah wong kecandal kawan.
0: Masuk sekolah cek pencilaan nanti kecandol kawat bareng.
1: Salah ya di mene-mene.
0: Itu salam teko iki lho sapa Rafi Ahmad Benowo, Cak Ma'ruf.
1: Waalaikumsalam Rafi Ahmad, ya apa kabar
0: sehat? Alhamdulillah.
1: Wis radio apa durung?
0: Lho, sampeyan njok
1: tak kok. Kok Rafi Ahmad?
0: Sampeyan kok diparani lho ya.
1: Rawat sih. Tarian nih
0: cak Joni. Monggo.
1: Apa yo? Abang kan kerumun cak Kianto.
0: Sampai nambah Mbak Santi. Saya
1: kau anu balik jalur jam kat cak Kianto.
0: Nambah Mbak Santi kento rebutan gaduh-gaduh.
1: Roa. Kita bisa mengkirim noa.
0: Wes.
1: Oh wes.
0: Nah ini gak percaya.
1: Oh ini saiki. Kembang turi. Dimasak pecel, lawuit, gitu. Terus mari ngono. Atiku mangkel. Ati ini Cak Gianto mangkel, soalnya ada yang sana sing dulu.
0: Asik, dulur.
1: Gitu, kak, apa ya?
0: Lah kak sih itu lah, nalongso, nalongso.
1: Tak no, ini Cak Gianto. Mari ngono ini Cak Gianto.
0: Ya apa?
1: Cak Gianto datang mari ngomong ini. Kembang turi di ronce-ronce. Tak tutur aku malah di EC ya, Cak Gianto.
0: Makanya aja di EC.
1: Enggak tak tutur ya, saya dingin ya. Sekarang di undir biru. Anak uang aja dipikir, gara-gara kuru.
0: Temenan, kenekir.
1: Di, gak usah mikir, gak usah rekur sampean ya apa.
0: Lah iki jumlahnya si selawi gak usah mikir sing wis duwe, akeh sing gorong duwe. Kayak aku ini gorong duwe.
1: Ah, gorong duwe anake.
0: Kandane ya percaya. Lagune ra ana meneh ta lagune napa?
1: Kula kakek ngarep pilek.
0: Entuk salam toko Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam cantik. Apa
0: lagu ini? Tuku delima. Oh, tuku delima karo kelopo Mbak Ima utangku sing gawe tuku sepatu kocok tak cicil sedina 2000 ya apa?
1: Sinten niku?
0: Tak diantar Mbu. Oh
1: anake. Awak tak cilul kapok.
0: Itu salam toko Mbak Ima ngesong, Mas Aditya juga salam.
1: Salam.
0: Oke.
1: Untuk baru terasa mana?
0: Aja baru terasa maneh gurung terasa ngono lho.
1: Oh Kak, ya iku tak dianto iku kan baru terasa tak dianto. Soale kan kehilangan dia, diambil orang.
0: Asik.

0: Iku
1: Wah,
0: lagu ini
1: ya.
0: Desa Gianto lho ya.
1: Oke, baru terang duduk kayak
0: Salame.
1: duduk kayak konco
0: Salam.
1: sampean ta.
0: Ana kanca ku kok an dhewe, arek cah iki cek maem.
1: Oke.
0: Tak Gianto saya kan tidak ngajar asem lho, njaluk ah. Oh,
1: Cak
0: Gianto, tak sur dia sini
1: ya. Ya, apa Cak Sir Cak Gianto.
0: Oke. Aku lagi ngambil teri lho.
1: Enak iku rek.
0: Salame. Salame Cak Gianto, Cak Sur, Mbak Ika, sing ayu dhewe. Terus
1: okay.
0: Cak Mas Gendong sama Dwi Mi.
1: Apa Dwi Mi sapa rek?
0: Kok aing kesam dadi Cak ini kok Heri.
1: Oke. Okay.
0: Terus Mbak Mas Adi sambil gerak Cak satu iki. Sing Miko lang ngono Cak Bejo ayo.
1: Oke. Okay.
0: Terus aten Cak Meska sama Cak Sampuri. Sing ada Bali. Cak Juru sama Sangat Bindi. Yang ada di Jombang, Mas Jokerto semuanya. Terus
1: siap.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu. Sama Cak
1: Itu, Cita, di absen kaya wong. Di absen kaya api wong bancaan.
0: Iya, ini kemarin ini aku bancaan.
1: Wih.
0: Anu, orang lain orang bayi.
1: Oh iya, Rek. Bismillah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imang ngasong matur nuwun sedaya bangkring pasar kota Pantunan Parikan Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Walau-walau kok masih cirang di Kota FM dan dutnya Surabaya. Selamat pagi Cak Sur. Mbak Ima nanti bungkus sarapan. Ini lo mesti bungkus sama si tak kirim mau ya. Iwak teri ambil apa iki? Wih, sambel ambil pete mak. Sambel teri kacang ambil pete. Wuh, enak iki Cak Sur. Cak Kadir Pasar Kata, Cak Kadir Sati absen mawon Cak. Cak Kadir Sati salam. Lu. Batero Cak Kadir, Mbak Ika selamat pagi. Yang ada di kawasan Gresikan sehat-sehat ya. Selamat pagi Bunda Mami, Cak Bejo sehat dan tetap semangat. Selamat meraih sukses pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk doanya Bunda, doanya juga untuk Bunda Mami yang ada di kawasan Gedangan, semoga paringi sehat selalu. Cukup parfum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Satu itu 7.000, kalau tiga 2.000. Jangan galau hatimu Cak Rimbo kalau dia tidak mengabarimu. Hehehe. Salam Indonesia Mbak Ima, Tambah Putri Samsul, Mbak Kasen, Mbak Ika dan Mbak Cak Bejo kalau pulang hati-hati dan jaga kesehatan. Matur nuwun nggih untuk Mbak Santi Salala. Yang ada di kawasan Kesong sehat selalu ya. Selamat sarapan iwak teri. Numpak kebu ambek main suling dino rebo sampean puterno rondo kempling Cak Bejo. Numpak kebu mangan iwak sepet dino rebo Cak Bejo tansah panirang pinaringan sehat wal afiat. Amin rahayu. Matur nuwun to Cak Heri Citralen, selamat bertugas sehat dan bahagia selalu Cak Bejo. Ji, salam untuk Abai Kosim, Cak Soli Kendilosor, Cak Jumadi, Cak Cece Aini. Mbak Ima, Mbak Ika Grisian, Cak Rimbu, Cak Sur, Cak Prabda dan semuanya aja. Selamat pagi ya, matur suwun semuanya. Selamat pagi untuk yang ada di Facebook, ada Bli Sang Tuketut Gianyar Bali hadir. Matur nuwun Bli, selamat pagi. Khairul Umam Sumberjo Tanggamus Lampung hadir. Cak Bejo selamat pagi, monitor lewat jalur streaming Kota FM di Play. Cak Bejo sugeng tugas matur nuwun kopi lambai dari. Tunggu nanti ya Cak Khairul Umam, selamat pagi, salam sehat selalu untuk keluarga di kawasan Lampung Tanggamus. Mas Hartono, assalamualaikum di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Matur nuwun, terima kasih banyak. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdute Suroboyo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur, selamat pagi, sehat.
1: Alhamdulillah, awak sehat. Nah, awak lo, sampai tak kok awak
0: sehat. Ya, awak sehat. Dompet tu gak sehat ya.
1: Rohani ni kira
0: ada oleng. Lah iya. Dah tanggal tak minin jela motor berpesmi ni jela dompet koyok kopi ya.
1: Iya, ini tak masalah duit, ini masalah ini. Enak gawian lho Cak. Jadi boleh rapat tak fokus aku.
0: Ya ya gak apa-apa, sing penting ono penggawean Cak. Ya opo. Itu salam untuk Mbak Ika Gresikan ke.
1: Selamat pagi Mbak Ika. Ka permak apa Ika dong.
0: Oke.
1: Tarik Cak ya.
0: Nggih monggo.
1: Bar esuk ya sore. Sego jagung dipangan sak anak bojone. Uang mbok eling biyen susahe. Saiki wis duwe nek ngomong saenake, bareng salah gur ngomong sepurane.
0: Oh, biasa menungso iku ya ngono lho ya. Wis kadhe kepepet ngono. Wis wis.
1: Ra eling dhek biyen susahe kok opo.
0: Lah iya.
1: Nek dielingno nek salah gur sepurane.
0: Ki lho sampean dikirimi foto sego iki lho, oleh Mbak Santi lho.
1: Ini Mbak Santi.
0: Sambal teri wak peti. Sambal teri wak peti. Sambal peti wak teri kacang. Enak ya.
1: Nek peti terus terang aku walah selera aja. Peti.
0: Kenapa ya?
1: Kadang-kadang tu sambal peti buk wedok menunggu yo langsung tak wajian. Kita mana aja?
0: Ge.
1: Jenenge gajah yo jelas samise. Mas yo disikat tetep isih ana ambune. Nang dunyo iki lho sugih ora sak teruse. Mergo mlarat yo ora sak lawase.
0: Duh, mantap, mantap. Ayo, duwe ya gak digolek mati.
1: Tapi jarene wong urip nek gak duwe rasane kaya mati jare. Tapi kau jenenge wong ki yo eling, sugih iku yo rasa terus e, melarat iku yo rasa lawas.
0: Lah bener lah ngono ta.
1: Ya karena beda karo bengi ki yo rasa terus e, awan yo rasa lawas e.
0: Tuku bubur tak wadahi piring, tuku brambang karo terong tak sur kepetu aku cak bejo mlakune miring-miring tibake katoke sing ngarep iku bolong.
1: Kianto jelas.
0: Iya pasti.
1: Cak Kianto mrene ocak. Iki dulure disambangi kene.
0: Lah iya. Sambangi apa ya?
1: Sambangi iki tas kok iki kopine nek nduk menganti abang ijo ta biru apa ireng ngono.
0: Lha wong iku gak cak iki ngenteni kiriman tanggoe kopi kok sampean ora ado-ado.
1: Ala salame ya.
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya kayak Mbak Ima, Mbak Santi. Oke, selamat pagi, semoga-moga lancar.
0: Amin. Amin.
1: Kayak Cak Gianto, Mbak Ika, Cece Aini, Mbak Diandra Dewi. Selamat pagi, semangat pagi. Kayak Bunda Yanti, Mbak Yati. Kayak Abah Kosim, Pak Samsuri Kebraun. Selamat pagi kayak Bunda Fatona, Bunda Sautira, Bunda Mami, Bunda Eli, Mbak Ella, selamat pagi. Terus kayak Bunda Wulan, iya. Tak Edu, Tak Boneng, Mas Aditya, Mas Habib, Tak Heri, Tak Hari, Tak Miskan, Tak Wanto, selamat pagi.
0: Lagu ini apa Om?
1: Aku lali Cak sampai.
0: Ya apa.
1: Iya, aku ni apa lagi? Anu ya, lagu ni yatim piatu aja.
0: Yatim piatu.
1: Enak-enak koplo, yo, yo gay pengeling. Apa tak omong no wong yo gak penak nelantar no pecah yatim gitu soalnya gede. Ojo mung diomong sepurane. Wes kesalahan gay kau apa aja?
0: Kaya. Wes.
1: Salamnya
0: kayak kumpah pemawon,
1: salam
0: keluruan. Mbak Ternomo Cak Sur, lagu apa mau Cak? Lagu ini lali aku.
1: Yatim Piatu.
0: Yatim Piatu, ojo nangis loh Cak.
1: Ngurang, aku mesakno koncoku, yatim kan koncoku.
0: Iya, pendina, pendina nak oleh panti asuhan tapi kayak itu apa-apa, sekarang kok jaluk santunan jari. Oke, Mbak Ternomo Cak Sur.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Sur kawasan Menganti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Kota FM dan Dute Surabaya, selamat pagi. Selamat pagi, ada beli Komeng Sumatrici Bangka Jabali hadir Mater World beli. Selamat pagi, salam sehat selalu ya. Dan sebagai kita paham, imbas dari korupsi yang dilakukan oleh Direktur KBS Kebun Binatang Surabaya sebesar 10,2 miliar, ini Dewan Perwakilan Rakyat minta Kebun Binatang Surabaya ditutup sementara imbas dugaan korupsi 10 miliar. Komisi 7 DPR RI meminta Pemkot Surabaya menutup sementara operasional Perumda Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR Kusnulia Kalim seiring mencuatnya kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menyeret nama ex-direktur utama KBS Khoirul Anwar. Dan Pemkot Surabaya dinilai sebagai pengelola perlu mempertimbangkan penghentian sementara operasional KBS sehingga pembenahan sistem pengelolaan dapat dilakukan secara menyeluruh. Dan Komisi 7 menilai KBS dapat kembali dibuka untuk umum setelah tata kelola manajemen diperbaiki sehingga pengelolaan berjalan lebih baik dan potensi masalah serupa tidak terulang di masa mendatang. Pengelolaan destinasi wisata berbasis konservasi baru mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan kesehatan, perawatan, hingga kebutuhan satwa terpenuhi secara baik. Dan kita harus berbicara tentang keberlanjutan tapi juga memastikan bahwa jika ada satwa maka kesehatan dan kebutuhan mereka benar-benar terjamin. Kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan yang menyeret mantan Direktur Utama PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya Khoirul Anwar tengah menjadi sorotan publik di masyarakat.

Dan sementara itu sobat, pemerintah Kota Surabaya saat ini juga mencari direktur KBS yang baru, syaratnya kompeten mengurus satwa. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Perumda Kebun Binatang Surabaya KBS. Wali Kota Surabaya Dicayani mengatakan seleksi dibuka secara nasional dan Pemkot mencari kandidat yang memiliki komitmen anti korupsi serta memiliki kemampuan di bidang satwa dan konservasi. Khusus calon Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya, kandidat diwajibkan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan satwa dan konservasi, dan calon dirut juga wajib memperhatikan kesejahteraan satwa. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Surabaya mengatakan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan dirut KBS Khairuddin Anwar menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat tata kelola seluruh BUMD bukan cuma di Kebun Binatang Surabaya. Dan tentunya dengan kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk direktur utama yang baru nantinya. Adpisus Kejati Jatim Igede Dupuni Atmajaki ngomong kasus ini bukan cuma menyebabkan kerugian negara sebesar 10,2 miliar tetapi juga berdampak pada terganggunya perawatan satwa-satwa di KBS. Gede mengatakan dugaan penyimpangan paling menonjol dalam kasus KBS terjadi pada pos anggaran pakan satwa. Penyidik menemukan indikasi anggaran pakan satwa yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain anggaran pakan satwa dulur, ini juga berpotensi ataupun mengarah pada kegiatan yang lain. Dan selain anggaran pakan satwa, penyidik Kejati Jatim menduga tersangka Khairuddin Anwar juga menyalahgunakan dana operasional harian serta anggaran perawatan satwa di Kebun Binatang Surabaya. Dampaknya pembangunan sejumlah wahana dan fasilitas KBS menjadi terganggu. Kebersihan kawasan ikut menurun sedangkan banyak infrastruktur rusak dan terbengkalai akibat minimnya perawatan. Dan akibat perbuatannya, Khairuddin Anwar dijerat pasal 603 atau subsidiar pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Selamat pagi Cak Prapto. Ya selamanya yang korupsi itu lebih pintar Cak ya. Meskipun sekarang ketangkep, tapi ya pasti mereka sudah menikmati hasil korupsinya ya. Jadi ini yang dinikmati oleh seluruh keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Sampai daftar Cak. Tak kancani kok Cak Prapto.

Pasar Kota, Panturan, Parian, Suroboyoan. Matur nuwun juga untuk yang beraktivitas hari ini sambil mendengarkan dan juga menyimak program Pasar Kota, Panturan, Parian, Suroboyoan. 561-1416-567-6923. Masih saya tunggu buat sobat KTF yang ingin gabungan, nggih, nyopo dulur-dulur, nyopo rencang-rencang.

Cuaca di kawasan Citarum sekarang redup ya, mendung, tapi tetap hawanya juga masih sumuk dan panas ya. Tetap untuk sobat Kota FM yang sekarang lagi beraktivitas, sampai-sampai sing saiki lagi beraktivitas nang jobo, tetap jaga kondisi, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak supaya sampean gak dehidrasi.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Walau-walau Siji Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Mbak Wahyuji Fana bareng si kecil ya. Waduh si kecil sama gua tambah gede ya. Wes sik joget arek-arek re. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
1: Pantunan Parian Surabaya. Kota FM dangdute Surabaya.
0: Nggih. Saking menika sinten?
1: Sito Kare, Sito Rejo.
0: Heeh.
1: Dukur Rejo. Iwa Bandeng di Bandel Kucing. Dapat job ya kabare.
0: Alhamdulillah.
1: Wanteng.
0: Budak langsiola mangan sego kari. Alhamdulillah kula sehat-sehat mawon kabare.
1: Alhamdulillah. Si sehat ngono iki kosian.
0: Nggih. Wah. Monggo pinarak derek-derek sedaya kemantene pun dugi nggih monggo
1: dulur-dulur
0: nggih monggo sing teng ajeng monggo mlebet sing teng njaba monggo medal nggih
1: sing kok njaba metu sing kok njero mlebu ayo
0: gantian
1: buyar.
0: Iya, monggo niki kemantene mboten saged lungguh nggih udune jadi ngadeg terus monggo.
1: Lah nggih.
0: Nggih.
1: Oh, kalau rupane sapa nyengko kowe wing tadi korek.
0: Ana sing gawa gedang mek situk ndil pisan.
1: Gedang klondok pisan. Awak gure.
0: Lah iya aja
1: kalau tapi kira gawa amplop di bae kono.
0: Lah yang gawa amplop ana isine mek tulisan Anda belum beruntung.
1: Pai tisu. Tak pikir ngepol nang tombang pipa ikai.
0: Gih, monggo-monggo sebetulnya gih kemantan wedok dereng duki soalnya kabur. Gih.
1: Kabur, rocok. Gih,
0: kemantan ini pencelaan dewin lagu ini. Ya, gih, monggo-monggo, pun.
1: Dulur-dulur. Gih. Niki sarene. Kemantan ini buatan wonten, monggo dikentas mawon gih, tapi jadi pun paesi di tadi ada metok gih, monggo gih.
0: Jadi kemantan lo truk,
1: kayak lo truk Budi Wijaya.
0: Gila, dang terminal, tugu seri, salam kenal, uang si Dokari, oh cak itu gih, atau apa kosim?
1: Apa kosim?
0: Nah,
1: apa kosim aktif rek? Aku jarang masuk bah. Iki kembangnya gak layu kabeh tambah. Mana singin iki, Pak?
0: Ayo ditarik.
1: Aku suwe gak parian rek. Parian opo iki?
0: Anak rong tahun setengah iki.
1: Iki gak mau belas gak kobrol to.
0: Iya. Wis. Monggo. Wis.
1: Pariane opo rek? Tuku klambi yo warnane biru. Neng gaya kato ya benih edek-edek. Awakku saya kira rada kuru tak bejo.
0: Kenapa?
1: Mergo aku pirang-pirang dino gak mangan.
0: Loh,
1: tapi apa kok gak mangan? Sego yono, Bali tombro yono. Tapi aku gak mangan tak bejo. Sebab weteng ku mules.
0: Loh iki okay. Sehingga rai anu lak ngene iki.
1: Iya. Petengku mulai tadi yo mangane gak patek doyan iki.
0: Gak tak doyan tapi tak telung piring.
1: Untunge ya sik ngombene sik arep. Kok ngombene gak arep yo embo.
0: Ya wis, tarik meneh.
1: Kembang turi tak bejo. Kok jarene melok-melok.
0: Heeh.
1: Nek mlebu kandang yo ngicaki cempe. Yo aku ora peduli tak bejo be ono wong alo-alo wong mangan gak mangan yo golek dhewe-dhewe.
0: Wis jarno bapakan lu kok pegel-pegel dhewe. Lah apa?
1: Wis bapakan.
0: Ya jare Mbak Santi, entuk salam teko Mbak Santi. Obate diombe ta.
1: Santi. Wis aku wis gak ngobrol petan.
0: Salah Mbak Santi salah lah.
1: Mbak Santi. Nah, aku wis gak ngombe obat.
0: Entuk salam.
1: Aku ganti ngombe.
0: Jeruk purut ditetesi.
1: Iki lho ngombe ramuan Jawa. Akar-akaran.
0: Jare
1: akar-akaran, ben ruwah akar-akaran.
0: Hah?
1: akar-akar alang-alang,
0: Oh iya ngerti.
1: akar-akar akar barongan
0: Rindu
1: iku.
0: salam teko Mbak Iin Benowo iki lho.
1: Arek endi iku?
0: Arek menganti.
1: Oh, Mbak Iin. Mrene ngono ta
0: iki. Lho ya apa sampean dinteni lang karo ki wis lang antri ngono lho.
1: Ora dene pecat to. Arek dene pecat mari nutpo.
0: Ya gak apa-apa pokoke duduk penyiar sing gak pecat.
1: Nek penyiar ya gak ngarang sak
0: ngono gedene kok. Oh, temen nanti bo gak kro.
1: Nek kaya ndi ana angin
0: yo. Oh, ya mumbul.
1: Iso melambung nang udara kok.
0: Temenan. Wong motor ape nabrake menggok dhewe kok.
1: Nek baikin yo ana angin, angin jenenge ngembus iku paling kesebul dhewe. Kene opone. Bali.
0: Itu salam teko Cak Makruf.

0: Pak Ma'ruf yang punya tahu goreng ya.
1: Oke.
0: Menowo. Ya Pak Ma'ruf, selamat pagi menjelang siang.
1: Lagunya apa?
0: Aku gelen lagune Dusta sapa jo yang cewek itu.
1: Dusta.
0: Mbok toko toko sopo.
1: Oke.
0: Datamu dulu.
1: Toko Elvi Sukesi ta.
0: Mbok toko sopo
1: iku? Ya wis toko iki.
0: Pokoke pokoke ana Dusta. Iki mas apa sih mlebu apa jo?
1: Wis akeh ana wong Slawi iki.
0: Wong Slawi?
1: Iya.
0: Aku nemu lekor ya berarti. Noko ya berarti.
1: Cari ini Mbak I, ini gue Edo gak waras, ini waras lah enak, gak waras aja ini.
0: Coba ngarani aku waras, semua aku gak pate waras, ketuanya gak pate pegawai setengah.
1: Iki lho Mbak Mbak.
0: Pagi saya nono banyu, pirang-pirang tetep setengah. Ini uang-uang kan bekabe tadi hampir-hampir.
1: Cari Mbak Wahyu Jivana akar barongan ini ada umurnya 100 tahun, gelem macam ini.
0: Duh, akar barongan itu kasih hati. Oh, bener ruwono, Mbak.
1: Oh, monggo.
0: Mbak Wahyu.
1: Tonggo aku wingi diombeni akar barongan gendeng lho saiki tambah gendeng kok.
0: Iga, iku akar barongan penek duduk pinggir barongan yo. Terus ngoyote ketatas iku. Banyune iku sing netes iku ditadai.
1: Oh, mantap.
0: Wong sing ganteng iso dadi ayu. Mm-hmm. Sing elek iso dadi.
1: Sing elek tambah nemen.
0: Bukan gak percaya iki bukane bukane metis bukane iki berstory nek gak percaya boleh coba
1: gak percaya aku sih
0: sapa ro nek barongan iku jarene gak nyimpen banyu nyimpen oyot iku dadi pedot iku
1: oke
0: netes terus banyu
1: matur nuwun cah edo
0: nggih dapat jo
1: kalau
0: bereseh tanpa kecuali semoga pen tetep ganteng
1: amin
0: aja utang-utang ae. Pancine kalau sing nagih kakean wis.
1: Kakek bodho cedak trawas Cak Edo kabare waras teko Cak Proto sopir
0: ya. Kabeh iki waras tapi yo setengah gak patek begi matur suwun sedoyo nggih.
1: Iki kabar teko Mas Heri Citralen ambek Pak Dianto. Sambal balado enak dimasak pedes diwadhi kresek-kresek bolong. Cak Edo apa sampean wis adus nek wis adus ndang nyanyi nang ngone pinggir embong.
0: Oh, masuk. Betul. Matur suwun tak bisa salamnya bereseh tanpa terkecuali okay. Dalam kompakan dalam kuah Islam ya. Buat okay. Apa thank you matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Edo Gading Watu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

Dan sebagai FM APBD Rongewu Selawi Surabaya disepakati aki infrastruktur dan transmisi ini jadi prioritas cepat dulur. Jadi rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran Rongewu Selawi telah disetujui Pemkot dan DPRD. Wali Kota Surabaya Cahyadi menjelaskan pembangunan daerah ke depan akan mengedepankan skala prioritas sesuai kemampuan fiskal maupun dari mulai dari infrastruktur sampai pengembangan transportasi umum. Dalam penyampaiannya, Cahyadi menjelaskan bahwa seluruh pelaksanaan APBD Rongewu Selawi wis melalui audit ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Safitri. Sehat ya, hadir Cak Bujo. Matur nuwun Mbak.

0: dasar kota Panturan Parian Suroboyoan.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Mohon maaf nih, fan baru jadi nggak tahu harus gimana.
0: Iya.
1: Cuma yang aku tahu katanya jam sekarang ini ada Parian.
0: Benar, benar. Ini dengan siapa?
1: Ini dari Bangkala, Bang Jenal. Salam kenal.
0: Oh, Bang Jenal ada di kawasan Bangkalan.
1: Ini mas apa ini?
0: Ini Cak Bejo.
1: Oh, Bejo. Mudah-mudahan Bejo semuanya. Rezekinya Bejo. Kesehatannya Bejo. Semuanya mudah-mudahan Bejo. Sehat walafiat.
0: Doa yang sama buat Cak Jenal di Bangkalan. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Terus variannya gimana nih caranya?
0: Tarik variannya seperti biasa. Yuk, variannya.
1: Ulang seperti gini. Iya. Ya wes, mohon maaf sebelumnya, baru masuk jadi gak tahu harus bagaimana varian ya.
0: Siap, ya, Pak Jenal. Matur nuwun. Terima kasih.
1: Hariannya.
0: Ayo belajar gak apa-apa, bisa kok.
1: Hariannya. Untuk pertama kali adalah aku kasih harian sekaligus doa aja ya.
0: Oke.
1: Untuk semuanya juga untuk Mas Bejo, Cak Bejo.
0: Siap.
1: Daun kecipir di kacamu. Kirukum semut jari kei parem. Ojo kuatir sing nang lemu-lemu. Mesti ini kecempung laut. Kak kira kelem.
0: Ngambang.
1: Tak percaya mbak jajalan loh.
0: Iya, ngambang pastinya ya.
1: Ya wes. Tuku beras kayak ngeliwet Cak Bejo. Ojo tumpan deh kayak nang panci nih. Cak dunga no walas lan selamat.
0: Amin.
1: Muka-muka kata rezeki nih. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tapi kok sementara ini aja dulu baru masuk kok.
0: Benar, enggak apa-apa, bagus sudah bisa kok. Lagu. Lagu. Request lagu apa Bang Jainal?
1: Pengen sanjungan jiwa ya.
0: Sanjungan jiwa. Oke, siap.
1: Ya wes. Untuk Bejo, matur nuwun banget. Salam sehat untuk semuanya. Salam Amin. Kenal.
0: Gih.
1: Yang belum kenal tuh, yang kenal mudah-mudahan tambah akrab. Tanpa mengurangi rasa hormat, sukses selalu untuk Amin. Kota. Untuk Bejo, pamit turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baru ya ini ya yang sudah baru gabung, baru datang, baru kenalan di pasar kota Cak Jenal yang ada di kawasan Bangkalan. Selamat pagi Cak Jenal.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 101,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya Pasar Kota Parian Surabaya. Assalamualaikum, Cak Bejo langsung ditarik. Pantunya buah semangka, kelapa muda, Mbak Ella, mana siapa yang punya? Oke, matur nuwun untuk Mas Muhammad Arif ya, yang ada di kawasan Banyuwangi, sudah gabung di Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Dan sebagai tapi gak terasa kita udah di pengunjung acara di program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Jadi terima kasih banyak untuk Sobat Kota FM yang sudah gabungan di dua line telepon maupun di WhatsApp Radio Kota FM. Terima kasih. Dan tetap jaga diri, jaga kondisi ya. Mugi-mugi Sobat Kota FM sedaya paringi sehat walafiat, paringi kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas. Dan aja lali dulur, tetap gabungan anggone Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan dino Senin sampai dino Sabtu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo rek.
1: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener rek, menemani istirahat siang siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Wasik loh re, edisi Rabu 29 Juli 2026 Sobat Kota. Kali ini masih ditemani Nayanika hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yo nang digoda.
3: Wah, asik lho, Rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Selamat siang, Sobat Kota. Duh, senang banget Nayandika akhirnya bisa membersamai Sobat Kota kembali di program Digoda ya. Edisi Rabu 29 Juli 2026 selama hanya 3 jam ke depan. Wes. Sebuah program yang terbatas ya, cuma 3 jam tiap harinya. Yuk, jangan sampai Sobat Kota ketinggalan untuk mendengarkan lagu-lagu yang asik dan lagu dangdut etnik yang paling ambiar. Naya undang untuk merapat segera di 0315611416 atau di 0315676923. WA-ne dolor lo, lang dirame no sih. Di 0815058881. Sudah dua buah lagu Naya luncurkan sebagai pembuka di awal, ada lagu Senci dinyanyikan oleh Dia dan Tensi ya. Ini lagu ala-ala anak muda kekinian, jadi hip hop koplo gitu ya. Ala-ala Gen Z. Lagu Senci, Senci itu kan ada lirik, salah satu liriknya kan ada Senci. Senci itu kependekannya dari Senayan City. Oh. Salah satunya ya, lagu Senci ini adalah lagu penjaringan hip hop dangdut yang ya perasaan tentang jatuh cinta masih sama ya, tentang kekaguman pada seseorang dan ajakan untuk santai atau ketemuan dan jalan-jalan. Kemudian dengan sangat kontras, lagu keduanya Naya kasih Bumi Semakin Panas. Bumi Makin Panas. Enak di mall kalau panas-panas begini ya. Wes gak apa-apa. Ini Naya ajak Sobat Toto untuk mendengarkan lagu-lagu yang enak khasnya di Godan. Nanti otomatis akan sejuk sendiri. Silakan. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WA. Luar biasa loh. Sudah ada pengirim WA yang pertama ini. Ada Mas Wayu Supriyadi atau Wong Kerapu sama Cak Makrob loh. Kok cek enak ya. Pamer makan siang coba tak zoom seperti biasa. Loh, elekoe, Masya Allah, enak banget ini. Dari kawasan Margomulyo Permai, Wong Kerapu ini pantau di Sambi Kale Niki. Di Sambi Kale Niki, Neng Naya, oh Niki, Niki ini ku ma'em. Bingin request lagunya Menari di Atas Luka, selanjutnya buat semua keluarga besar FKS Brebes tanpa terkecuali. Buat Neng Naya selamat bertugas dan selalu hidup dalam kebahagiaan. Amin, terima kasih. Doa terbaik juga untuk Mas Wayu Supriyadi. Untuk Cak Ma'ruf dari kawasan Benowo juga monggo silakan bergabung. Ada Mbak Putri Widayanti dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Di Tretes udaranya sejuk, masak sayur lupa masuk garam. Suami pulang Jawa gorengan, ternyata dompetnya oke. Kempes semalam. Lagunya Gulali, salam-salamnya untuk Pak Wiyoto, ada Pak Jono, Cak Miskan, ada Mbak Ima Ngesong, Bunda Lili. Ada Mbak Toyibi, Abi Roy, Bu Eli Agustin, San, terima kasih. Lalu yang ketiga ada Bli Arjunli, luar biasa ya, lagunya Secangkir Kopi. Senggol semua keluarga besar FKS, salamnya sehat, selalu matur suksema. Oke, terima kasih buat Sobat Kota. Yuk, silakan gak usah sungkan, langsung telepon aja. Kalau misalnya Mbak Naya, aku gak duit pulsa, ya apa ini Mbak Naya? Saya ki usumnya ku internetan. Oh, boleh. Silakan bisa WA, telepon aplikasi WA ya. Tapi dipastikan sinyalnya jangan mendrip-mendrip kalau bahasa Jawanya ya. Sinyalnya harus kuat Sobat Kota. Nanti kalau tidak kuat sinyalnya ketika terhubung ke Kota FM akan tutut gitu. Misalnya rumahnya ada wifi gitu ya, wifi-nya di lantai 2 Sobat Kota, jangan di bawah ya. Nanti gak terlalu kuat ini jangkauan sinyalnya, seperti itu. Dan kalau memang mau telepon yang berkualitas, memang disarankan menggunakan telepon jaringan pakai pulsa. Dan perlu diketahui kalau setiap kartu seluler itu kan biasanya ada paketannya ya, paketan telepon sesama provider atau paketan telepon ke operator lain. Misalnya sebulan itu 50.000 gitu dapat sekian menit, atau sehari 2.000 rupiah dapat 50 menit. Biasanya ada, coba dicek nanti ya di masing-masing operator selulernya. Jadi lebih hemat ya Mbak? Iya. Kalau misalnya tidak pakai paketan gitu ya, itu biasanya memang kalau jaringan telepon operator PSTN gini kan lumayan ya. Ya mohon, jadi bisa kok, ada Sobat Kota yang sangat suka sekali telepon di Kota FM, ternyata mereka memang pakai paketan telepon. Ngunu tambah, iya. Nanti bisa sehari telepon, bisa dari pasar kota di Goda, Dendang, Cak Neng, cuma sekian ribu aja. Oke, 5676923 sudah ada penghuninya. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda. Asik lore, asik Mbak Naya.
0: Wah, asik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sambi Kerep, Cak Hari.
1: Iya betul. Gimana Mbak Naya kabarnya?
0: Alhamdulillah Cak, Naya sehat istimewa. Cak Hari apa kabar dino iki?
1: Sehat, habis makan siang, soalnya semangat ini Mbak Naya. Yes,
0: alhamdulillah Cak, enak banget. Oke, okay, mau request lagu apa kali ini?
1: Aku mau request itu Mbak Naya, apa bunga-bunga rindu Mbak Naya.
0: Bunga-bunga rindu, oh enak, bunga-bunga rindu Naya siapin dulu ya. Sini Naya pernah nyanyi nih. Salam-salamnya buat siapa, Cak Hari?
1: Ya, siapa yang harus ambil Mbak Naya?
0: Oh, Cak Hari nomor satu kebetulan.
1: Oh, Jawara ya. Oh,
0: mantap ya.
1: Ya, salamnya yang pertama ada Mbak Putri Widayanti, ada siapa tuh Mas Aditya, Mas Samsul Hadi, Pak Makrum, terus siapa ya Cak Rimbo, yang di Bali Pak Sugeng, Pak Rusdi, Mbak Imangso, Mbak Emaya dari Iyung, Bunda Lili, Bunda Yanti, Cik Aini. Semuanya saya Mbak Naya, oh ya Cak Totok sampai jumpa, Pak Kasia, Pak Yanti. Menganti itu tak suruh menganti. Semuanya ada Mbak Naya ya pokoknya. Salam kembangkan selalu.
0: Iya.
1: Buat Mbak Naya, jangan lupa makan siang.
0: Terima kasih
1: selalu,
0: Cak.
1: Selalu buat saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Cak Hari dari kawasan Samikerep Surabaya Barat sudah bergabung lagunya Bunga-Bunga Rindu ya. Itu lagunya kalau gak salah di malam ini gitu ya. Aku ternana saat yang indah itu ya. Oke, ada Bunda Fitri dari kawasan Waru. Ini mau request lagu Suci Mbak Naya. Selanjutnya buat semua keluarga besar FKS dan fans Kota FM tanpa terkecuali. Buat Mbak Naya sehat selalu, semangat selalu dan hati-hati kalau pulang. Terima kasih. Baik, kita angkat penelpon yang kedua. Sabar. Bismillah. Selamat siang digoda.
2: Digoyang oasik lore.
0: Oasik lore. Bersama dengan Cah Kedamaian Mas Aditya. Halo.
2: Halo juga mana ya.
0: Oke, silakan. Mau request lagu apa sih yang ini Mas Aditya?
2: Mutiara.
0: Mutiara uwe ngono rek kowe Mutiara. Terima Mutiara. Naya siapkan dulu salam-salamnya buat siapa saja.
2: Numpang Cak Hari aja.
0: Numpang Cak Hari. Terima kasih Mas Aditya.
2: Benar-benar terima kasih.
0: Baik, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian Gresik hadir ya. Luar biasa ini Cah Kono pokoknya. Cah Kono, kapan ya Naya bisa main ke arah Kedamaian itu bisa sambang ke rumah-rumah teman-teman Naya di sana? Ada Mas Aditya, no Mbak Serentil, no Mas Heru, no ya, oh, no ya. Memang Mbak Naya tahu Kedamaian. Oh tahu dong, kan pernah KKN di sana selama lebih dari 30 hari. Mesti tahu tak kan Dani, banyune asin nih kok. Oke, satu lagi penelpon. Selamat, aduh, mohon maaf belum jodohnya. Satu lagi, selamat siang digoda.
3: Asik lore.
0: Oh, asik lore. Wes ngene ya. Saiki undang-undang.
3: Assalamualaikum, Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa Sugeng.
3: Opa Sugeng. Pak Jawar kupeng mulu
0: ae. Lah iya.
3: Opa.
0: Dalam?
3: Ini gara-gara Mbak Naya karena Mbak Widya dipanggil Opa.
0: Opa Sugeng marung ngono sampe iki Cak Gianto panggilnya diceluk Akung Gianto.
3: Akung. Ya wis ora apa-apa sing penting foto sehat kabeh.
0: Sehat luar biasa Pak Sugeng. Gimana
3: lancar rezekine
0: dibanjiri
3: ya segala harapan bisa terkabul ngono lho Mbak Naya.
0: Amin amin Pak. Luar.
3: Monggo. Ya Mbak Surabaya keadaannya
0: Surabaya itu tadi bumi makin panas ya.
3: Di sini mendung loh Mbak.
0: Oh gitu. Enak Pak Sugeng di Surabaya ini terik sekali di mata itu kayak
3: sini
0: wow.
3: Demiran,
0: wah. Wis ngono. Kayaknya sampean jenengan iki ngiyup niki. Ngiyup nggih.
3: Ngiyup memang nang kamar ora.
0: Oke.
3: Istirahat.
0: Silakan sambil
3: pulang dari kantor tadi beres-beres.
0: Iya, Pak. Baik.
3: Setelah selesai kita pulang mau istirahat.
0: Istirahat
3: Mbak Naya iki lho.
0: Lah iya. Silakan, mau request lagu apa ini Pak Sugeng sama Bunda Nurul?
3: Lagunya aku request lagunya Lestari Mbak Naya.
0: Lestari, baik. Sudah Naya siapkan
3: Mbak
0: lagunya?
3: Niken, ya. Mbak Niken itu yang nyanyi ya.
0: Oh sebentar, Lestarinya Niken ini apakah campur sari atau bukan? Sabar ya. Monggo sambil Naya pilihkan lagunya, salame Pak buat siapa saja.
3: Yang mana siapa Mbak Naya?
0: Baru Cak Hari sambil kerep sama Mas Aditya.
3: Oh, ganteng kuape. Nah,
0: iya.
3: Menes yang nomor telu iki.
0: Oh. Oke. Okay. Salamnya buat siapa saja, Bapak?
3: Ya, salamnya yang tadi udah masuk ada Mas Hari sambil kerep sama Mas Aditya. Mm-hmm. Selamat malam. Ya, malam lah ya.
0: Yo yo kan, gini.
3: Mendung kok, Mbak.
0: Heeh. Kemudian
3: terus Surah Wokus bareng anu kali-kali malam.
0: Siap. Kemudian siapa saja,
3: terus,
0: Pak?
3: Terus Mbak Ima, Mbak Ella, terus Mbak Widya, Mbak Putri Widayanti,
0: iya,
3: Pak Sarsilati, pasti monitor ini Kota FM, dari Piken Pasuruan, terus Koko AE, Mbak Bukedang, Pak Sono Tamrin, Bunda Waris, Bunda Watona.
0: Baik.
3: Mas Dumasti, Mas Ali, Mang Uja,
0: iya.
3: Mas Edo, Mas Irwan, Mas Alikin Roson, Mbak Aprilia.
0: Ini ada Abah Nardi.
3: Ini yang dari pasar ada Bang Arsundi.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Dino Bikwita. Tapi ya Mbak, usahanya 135. Oh.
0: Sudah Pak, silakan.
3: Teman-teman yang lain nunggu ini.
0: Oke, terima kasih Bapak.
3: Ibu, matur nuwun Mbak Naya ya, lagunya tak tunggu sambil mau
0: lestari.
3: Bikin kumbu ini Mbak Naya.
0: Mantap, sukses selalu nggih Pak.
3: Nggih, amin ya Rabbal Alamin. Ya, semoga saling mendoakan walaupun belum pernah kita ketemu.
0: Siap, terima kasih.
3: Yang terbaik.
0: Opa Sugeng.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Sugeng bersama dengan Bunda Nurul dari kawasan Bali. Dapat salam dari Abah Nardi. Salam lho Mbak. Oh iya, sudah tak salamkan ya Abah ya. Oke, sudah tiga lagu Naya simpan ya di sini. Bukan disimpan, sudah disiapkan untuk segera diudarakan. Ada Bunga-Bunga Rindu, Mutiara, kemudian Gulali, Gulali dan Lestari untuk Sobat Kota. Tapi sabarnya setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Uasik Lorek.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah, udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, asik lho re. Sementara 4 lagu dulu ya Sobat Kota. Ada 3 koplo 1 etnik ternyata. Tadi koplo yang satunya nanti setelah ini akan Nayaku mandangkan kembali. Lagunya enak banget, ada Bunga-Bunga Rindu, Secangkir Kopi, Mutiara yang lagi viral, dan Lestari yang dibawakan secara cantik ya dari Safira Inema. Enak ya lagunya Lestari ini. Sobat Kota silakan bisa request di program Digoda Pasar Kota dan Cak Ning begitu. Nah ini kalau di WA sudah rame pol Mbak Naya, ya apa lagi? Oh beres, insya Allah sudah habis ini bisa Naya bacakan ya Sobat Kota. Baik, di segmen yang kedua ini tentunya Naya akan memberikan informasi yang bisa apa ya bermanfaat juga untuk Sobat Kota dengarkan pada acara Digoda kali ini. Tentunya beberapa hari terakhir ini ya Sobat Kota, baik di media sosialnya ataupun melihat media cetak atau televisi, maraknya aksi main hakim sendiri. Nah, seperti pencurian ayam kapan hari itu Sobat Kota, motor dan lain sebagainya ya. Maraknya aksi main hakim sendiri ini dinilai dipicu krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum. Dalam beberapa hari terakhir, Indonesia diwarnai sejumlah kasus aksi main hakim sendiri yang berujung korban jiwa Sobat Kota. Kasus terbaru terjadi di Tabanan Bali ketika seorang berinisial KD meninggal dunia setelah dihajar massa karena diduga mencuri ayam aduan. Warga yang marah karena sering kehilangan ayam juga membakar sepeda motor korban. Polisi menyebut KD merupakan residivis yang pernah terlibat kasus pencurian sebelumnya Sobat Kota. Peristiwa tersebut ya, mohon maaf, peristiwa serupa juga terjadi di daerah Morowali, Sulawesi Tengah dan Lamongan, Jawa Timur. Di Morowali, seorang pria berinisial S meninggal setelah dikeroyok massa usai diduga mencuri sepeda motor, meski sempat berlindung di dalam minimarket. Sementara di Lamongan, dua pria yang diduga mencuri besi bekas mengaku diikat, dipukuli, dan mengalami kekerasan oleh massa. Polisi masih menyelidiki rangkaian kasus tersebut serta mengusut dugaan tindak penganiayaan yang telah terjadi. Nah, menanggapi fenomena tersebut, Profesor Nur Syam, Guru Besar Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya menegaskan, Sobat Kota, aksi main hakim sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai budaya masyarakat Indonesia. Menurut beliau, masyarakat Indonesia selama ini dikenal sebagai masyarakat yang religius, santun, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, tindakan penghakiman massa merupakan perilaku yang menyimpang dan muncul akibat tekanan sosial tertentu. Jadi sebetulnya untuk main hakim sendiri itu bukan apa ya budayanya orang Indonesia. Mungkin karena memang banyak sekali kejadian pencurian beberapa waktu terakhir gitu ya.

0: Jadi kayak menyimpan amarah lah yang namanya masyarakat ini. Beliau menjelaskan dalam perspektif ilmu sosial tidak ada suatu peristiwa yang muncul tanpa sebab. Aksi main hakim sendiri, kata beliau, merupakan akumulasi dari sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat saat ini. Faktor pertama adalah munculnya persepsi mengenai ketidakpastian hukum. Menurutnya, sebagian masyarakat menilai perilaku kejahatan belum tentu mendapatkan hukum yang setimpal setelah diserahkan kepada aparat penegak hukum. Begitu asumsinya, Sobat Kota. Selain itu, beliau menilai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi persoalan yang sangat serius nih, Sobat Kota. Kemudian karena itu beliau menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum agar masyarakat yakin setiap pelanggaran akan diproses secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor berikutnya adalah rendahnya budaya hukum di masyarakat. Menurut Bapak Nur Syam ini masih banyak warga yang tidak memahami bahwa menganiaya atau menghukum seseorang ini tanpa proses hukum juga merupakan tindak pidana. Mungkin sebagian masyarakat kalau misalnya keroyokan itu tidak akan dihukum gitu, bisa jadi ya asumsi bagi masyarakat ini. Selain aspek hukum, faktor psikologis massa juga berperan besar. Dalam situasi kerumunan, seseorang ini cenderung mudah terprovokasi ya, mengikuti tindakan orang lain, sehingga kekerasan dapat meluas dalam waktu yang sangat singkat. Jadi bahaya sekali Sobat Kota kalau misalnya kita berada dalam kerumunan massa seperti itu, apalagi ada provokatornya, terprovokasi, akhirnya kita mengalami apa ya, ikut-ikutan. Begitu ya, jangan sampai. Menurut Nur Syam, pencegahan aksi main hakim sendiri tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Dibutuhkan upaya literasi hukum secara masif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Beliau juga mengusulkan agar kepolisian menggandeng perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari aksi penghakiman massa seperti tersebut. Beliau juga menambahkan kolaborasi tersebut tidak hanya relevan untuk mencegah aksi main hakim sendiri Sobat Kota, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan hukum lainnya seperti perjudian daring ya atau judol dan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berkembang saat ini di masyarakat seperti itu. Jadi kalau Sobat Kota ya berada di suatu tempat lalu ada masa seperti itu, biasanya kalau saya pribadi ini pernah mengalami hal demikian ya, maksudnya berada di tengah-tengah masyarakat yang berkumpul mengamankan pencurian gitu. Deg-degan gak sih ya, takut kayak gimana nanti nasibnya orang tersebut. Memang tidak ada pembenaran yang namanya pencurian, tapi juga tidak dibenarkan untuk melakukan main hakim sendiri gitu ya Sobat Kota. Kenapa bisa terjadi main hakim sendiri? Nah ini tadi kata Bapak Profesor tadi ya, itu memang karena adanya akumulasi sebelum-sebelumnya dan ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Semoga kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi karena kita juga tidak pernah tahu gitu ya alasan seseorang melakukan kejahatan gitu. Dan mungkin kalau dulu Sobat Kota waktu kecil dinasehati ketika mengaji gitu ya, kalau sampai serendah-rendahnya pemimpin itu ya, serendah-rendahnya pemimpin itu kalau ada masyarakatnya itu yang tidak bisa makan, sehingga mencuri untuk hanya sekedar membeli makanan saja. Begitu. Kalau sampai nah ini kalau misalnya membaca media sosial yang akhir-akhir ini karena pencurian dan penghakiman massa seperti itu, takut dong nge-like Sobat Kota. Karena kalau di-like pastinya nanti algoritmanya akan begitu terus ya, di media sosialnya itu akan terjadi algoritma pencurian di amuk massa. Pencurian apa di amuk massa gitu. Kalau Sobat Kota mungkin punya Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, kalau tidak sengaja menge-like atau share ya, menyimpan berita-berita yang seperti itu juga kedepannya akan keluar lagi. Tapi memang sangat penting sekali kita mengetahui hal sedemikian agar kedepannya tidak terjadi pada lingkungan kita ya. Oke, 5676923 atau 5611416 monggo yang mau bergabung pada siang hari ini. Tidak usah sungkan Sobat Kota, langsung merapat aja. Memang tadi ada intermezzo untuk informasi terupdate untuk akhir-akhir ini gitu. Yang terakhir tadi Naya baca di media sosial, meskipun kebetulan tidak di-like sebelumnya, akhirnya keluar juga karena memang Naya membaca. Ada itu di daerah mana tadi ya? Pencurian motor juga ketangkep tapi tidak dihakimi. Diikat di tiang tapi cuma dinasehatin aja sambil menunggu kepolisian. Nah, itu bagus itu. Dinasehatin ya, tapi untuk para pencurinya ini khawatirnya semoga dapat hidayah kedepannya untuk bertobat. Ya, seperti itu. Oke, 5676923 atau 5611416. Silakan segera bergabung. Ada Abi Roy dari Kawasan Mojokerto hadir. Ini mau salam langsung untuk Mbak Toyibi. Ada Pak Jono. Kemudian Mas Syamsul Hadi, Ani Madun, dan lain sebagainya. Wow, iki. Tante-tante kejaman berjuang, iki. Selamat siang, Digoda.
1: Selamat siang, Digoda.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Asik lho, Re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Ya Allah, Mang. Di kapanane dijak lang telpon. Baru masuk ngene iki dinteni wong akeh mangucang iki. Wis selamat siang, selamat bergabung.
1: Iya, masyaallah.
0: Ya Allah. Ya Allah. Ya iyalah, sampe niki nek telepon iku 1000 hari sekali ya baru telepon ya. Saking sawene. Lah iya. Pripun pawartosipun panjenengan, Mang?
1: Alhamdulillah suwe sekali.
0: Wis luar biasa. Silakan malam malam ini, siang ini mau request lagu apa, Mang Ujang?
1: Lagu Perawan Kalimantan.
0: Oh boleh, enak ini. Nah siapkan dulu ya. Silakan. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Miskan. Juga ada Mas Arjuli, Kak Mubi.
0: Iya.
1: Mari pengeso pemain Cak Gianto, Cak Rindu, Cak Ali.
0: Iya, betul.
1: Juga ada semua nih, luar kabar. Oh iya, Mas Samsul Hadi juga, Mbak Putri.
0: Ada Mas Adam, salam buat Mas Ujang katanya.
1: Loh, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Iki wong ngasih iki aku kenal aku.
0: Konco, konco mancing ta, Mang?
1: Mboten. Konco ku mancing ya sejere.
0: Sejere. Oke,
1: okay, Kasur juga ada. Pak Baskoro.
0: Pak Baskoro.
1: Bunda bunda ya, meneh-meneh ae, atau kok bunyi ya.
0: Baik, terima kasih Mang Ujang.
1: Udah disiapin ya.
0: Sudah, lagunya Perawan Kalimantan sudah Nay siapkan.
1: Oke, makasih Mbak Tuhun untuk Mbak Naya.
0: Baik.
1: Juga. Dapat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ujang dari kawasan Pondok Chandra ya, Pak Chan Pondok Chandres sudah bergabung. Kalau kata Rahma, adik Rahma ya, Perawan Kalimantan ini lagunya adu-du-du-du, lagu adu-adu. Lagu adu-adu ini Mbak Naya, Perawan Kalimantan sudah Naya siapkan ya. Baiklah kalau demikian gak usah suwe-suwe Mbak Naya, lagu Nendi oh siap. Ada Laila Ayu, ini menyanyikan sebuah lagu yang enak banget buat Sobat Kota. Lagunya lama, tapi karena sudah di remake jadi koplo, makanya wasik banget. Kulali untuk Sobat Kota.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Lagi pusing, lagi

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re. Sudah masuk segmen yang ketiga, Sobat Kota. Di segmen yang kedua tadi lagunya juga enak-enak menurut Naya ya. Wih, aku senang banget kalau Sobat Kota pilih lagu yang sip-sip. Leila Ayu Gulali, kemudian Perawan Kalimantan, Arya Gali dan Era Syahira ya. Dan ditutup sama lagu Cunda Mani Suliana. Perawan Kalimantan, kalau Kak Rahma bilang lagu aduh-aduh. Aduh gitu ya. Baik, terima kasih bagi yang request lagu yang enak-enak ini. Dan tentunya di segmen yang ketiga masih Naya buka kembali untuk pintu gabungannya ya. Tapi sebelumnya nih tentunya masih ada berita-berita yang akan Naya sampaikan gitu ya. Maksudnya untuk menanggapi beberapa berita terakhir mengenai masalah main hakim sendiri, pencurian yang sangat marak, dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan ya, maksudnya memang permasalahannya itu sudah dari dulu sampai sekarang masih ada. Kenapa sih orang nekat itu melakukan pencurian gitu? Tentunya banyak sekali faktor selain faktor ekonomi ya Sobat Kota. Ada beberapa faktor pendorong utama selain melakukan pencurian. Pencurian yang terang-terangan dan pencurian dalam tanda kutip gak terang-terangan gitu ya. Bahaya pol kalian tidak terang-terangan tiba-tiba langsung merongrong harta sedemikian banyaknya. Faktor pendorong utama yang pertama pastinya tekanan ekonomi. Jadi kebutuhan yang mendesak, kemudian kemiskinan ekstrim membuat orang merasa tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Dan juga banyaknya pengangguran. Kemudian apalagi Mbak Naya yang bukan karena masalah kehidupan, gaya hidup ini yang bahaya. Gaya hidup dan foya-foya. Jadi keinginan memiliki barang mewah, kecanduan judi online, atau kebiasaan buruk yang melebihi pendapatan aslinya. Ini adalah hal yang dari dulu sampai sekarang masih ada ya. Jadi besar pasak daripada tiang. Kemudian karena lingkungan dan pengaruh sosial yang buruk. Jadi kalau kita bergaul di lingkungan yang kurang baik atau buruk ya, tekanan dari kelompok atau lemahnya nilai di dalam suatu lingkungan tersebut ya, baik nilai moral ataupun agama. Seperti itu. Dan yang terakhir apa? Tentunya banyak, di sini cukup 4 saja. Gangguan psikologis. Jadi kondisi medis seperti kleptomania memberi dorongan mental tak tertahankan untuk mengambil barang tanpa peduli nilai atau uang. Jadi memang mereka memiliki apa ya, kleptomania itu suka ngambil gitu loh Sobat Kota, itu adalah penyakit. Suka ngambil barang orang lain tapi ada, tidak ada permasalahan, tidak ada merasa bersalah. Jadi kayak dia itu harus ngambil baru puas gitu loh. Namanya kleptomania. Nah, tepat tadi sebelum Naya berangkat itu kan pasti scroll media sosial ya. Maksudnya mau cari-cari informasi terbaru, terupdate yang bisa di-sharing kepada Sobat Kota. Nah, masalah pengangguran nih Sobat Kota. Jadi tadi Naya melihat podcast di media sosial, potongan podcast gitu ya, klip-klip gitu. Jadi ada seorang pemilik usaha didatangi temannya yang pengangguran gitu ya. Aku tolong dong dibagi pekerjaan, aku tuh sudah lama nganggur, apapun bisa aku lakukan. Yang namanya pemilik usaha, makanya temannya, oh kamu bisa apa aja bisa. Sama temannya dikasih, oke deh, ini aja sih gampang-gampang naik kantor itu ya. Kamu bisa gak desain grafis, ini loh ada, kamu tinggal pakai Photoshop aja. Oh gak bisa aku, gak bisa Photoshop, atau pakai Canva aja gitu. Gak bisa yang gitu-gitu, yang lainnya ada deh. Oke, gini aja kamu input keuangan ini jadi admin gitu ya. Sudah, oh gak bisa aku karena aku gak bisa hitung-hitungan. Oke, apa dong katanya bisa semua. Terus dikasih tawaran lagi, gini aja deh kamu bagian ini aja. Kurir gitu kan. Kurir kan cuma ngirim-ngirim barang. Oh aku gak hafal medan ya, gak hafal tempat lokasi atau titik mappingnya. Terus kamu bisanya apa? Atau ini aja deh, bagian kirim-kirim barang, bukan yang kurir, ini saja, kirim-kirim yang lebih luas, ngono, yang lebih besar. Memang kirimnya pakai apa? Pakai truk. Wah, tuh aku nggak bisa nih nyopir secara pakai manual ya. Aku bisanya pakai yang apa itu matic gitu. Terus kamu bisanya apa gitu? Gini aja, bagaimana kalau jadi obes saja misalnya? Bersih-bersih toilet. Ih, kamu sama teman kok menghina sih? Kayak masa kayak aku ini disuruh bersih-bersih toilet? Lah, ini ya mentalnya nih ya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan pusat juga karena masalah pengangguran seperti ini Sobat Kota. Ada juga diri sendiri yang memang tidak mengupgrade kemampuan ya. Katanya pengen kerja, katanya pengen mendapatkan rezeki gitu, tapi diri sendiri tidak memiliki kemampuan apapun. Jadi makanya sedini mungkin kita punya anak-anak atau yang sudah remaja, mari tidak usah malu, tidak usah apa ya istilahnya gengsi untuk mendapatkan ilmu, ilmu apapun itu pasti sangat penting. Makanya kan kita harus belajar sampai akhir hayat. Bertemu dengan orang yang baik, beliau punya ilmu apa, apalagi beliau sharing dengan gratis, itu benar-benar sangat rezeki yang luar biasa gitu ya Sobat Kota. Mungkin kalau kita cuma berkumpul sama orang-orang itu aja gitu ya, yang suka meratapi nasib, ya nasibnya juga seperti itu. Mari kita mengupgrade diri, kumpul sama siapa, mungkin dapat orang baru, teman baru. Oh pinter ini ya, menawarkan jualan dagangan kayak Pak Sugeng, bisa. Bisa kayak gitu ya. Oh iya, oh Pak Sugeng pinter bikin ini, penawaran berjualan secara online gitu misalnya. Atau mungkin Cak Ma'ruf juga kapan hari bisa upload dagangannya, monggo Cak merapat di sini-sini-sini gitu boleh. Katanya pengen mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi diri sendiri tidak mau mengupgrade kemampuan. Gengsi gitu ya. Jadi monggo Sobat Kota, jangan sampai gengsi. Mari kita tetap belajar sampai akhir hayat. Jangan malu misalnya, oh ada anak muda yang lebih pinter nih gitu. Jangan kita sebagai orang tua kayak dominan gitu, tidak mau untuk belajar kepada orang yang lebih muda. Belum tentu ya, yang muda ini biasanya banyak pengalaman juga. Oke, baik, terima kasih Sobat Kota. Silakan bisa bergabung kembali. Semoga intermezzo tadi bisa sedikit memberi pengetahuan ya buat kita pribadi juga. Biar apa ya, sebagai manusia ini jangan gengsi-gengsi ya Pak Re, tetap belajar. Katanya karena kalau kita istilahnya apa ya, ya kita sebagai manusia harus punya harga diri ya Sobat Kota. Punya harga diri, punya kemampuan, jadi tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Apalagi mari kita mulai dulu lah, dimulai dulu dari hal yang baik-baik dulu. Seperti yang tadi karena sebelumnya kata Naya pernah omongkan gitu ya. Kata Naya pernah omongkan, kok cimbuletis ya Mbak? Yang pernah Naya bicarakan gitu loh Sobat Kota. Dimulai dari diri sendiri yang baik-baik dulu. Kita membaca, matanya itu melihat yang baik-baik, kemudian telinganya mendengar yang baik-baik, ucapannya otomatis insya Allah akan mengucapkan yang baik-baik. Nanti dikumpulkan sama yang baik-baik juga. Nanti apa itu tindak gitu, insya Allah nanti circle-nya akan berubah ya. Nanti Sobat Kota merasakan, oh aku sama ini kok gak enak ya, kok beda ya, rasanya itu gak cocok lagi. Mungkin karena Sobat Kota sudah jauh lebih baik sekarang. Kumpul sama orang yang negatif itu kok gak enak sih, gak nyambung aku. Nanti Sobat Kota akan dicarikan sama Allah ya, perkumpulan teman-teman yang oke-oke seperti itu. Oke lanjut. Waduh makna cara wamat re. Ya Allah koncone telepon gak diterima. Oke monggo dulur. Silakan yang mau bergabung ini. Selamat siang di Goda.
1: Goda.
0: Nggih.
1: Asik
0: lho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Cak Ali sepurane Cak Ali, aku mari ngerep iki mau.
1: Terima.
0: Alhamdulillah. Ini kok cek lamanya Cak Ali ini baru bergabung, gimana sehat sampean Cak Ali?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Nai juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah berkat Sobat Kota ini Nai jadi dar-dar-dor siang ini ya. Doanya baik-baik semua. Silakan. Mau request lagu dalam.
1: Cinta tak terpisahkan ya.
0: Wah enak ini. Cinta tak. Kok ini wingi anak sing jaluk sampe krungu ya? Eh? Kemarin ada yang jaluk sampe krungu kok enak-enak iki. Cintaku nanana beneran. Iki ya. Oke. Okay. Ya. Tak siap no enak pol iki. Salam-salamnya buat Naya siapa?
1: Naya kadola ning ati. Asek. Ning nyulayani.
0: Hore. Oke, salamnya.
1: Mbak April. Mas Oihin, Mbak April. Bu Mimi, Bu Farha, Bu Siti, Bunda Wulan, Bunda Iim, Bunda Mujiyati, Mas itu Mas Hafid, Pak Satria, Mang Ujang, Pak Fian, Pak Satria, Pak Sumadi, Mas Hari Sambil Kerap, Mas Hari Koko, Citralen, dan semuanya lah. Itu Mas Aditya lah semuanya lah.
0: Siap.
1: Yang di Bakalan, Madura semuanya itu Umi
0: Latifah.
1: Latifah sama
0: ya, Umi Latifah.
1: Yang di Bakalan semuanya buat Mbak Naya Nabila. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Naya Nabila sehat selalu.
0: Naya Nabila.
1: Barokah melimpah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cak Ali. Kok isok Naya nih tadi Naya Nabila iki lho. Wah wah wah. Oke ada Cak Gianto. Terima kasih ya Cak Ali. Lagunya Cinta Tak Terpisahkan sudah disiapkan ya. tuku jamu nang Penggirian, tuku buah nang Karah. Walaupun kamu, Mbak Ika, jauh di Gresikan, tapi rinduku padamu mengalun tanpa suara alhala. Tuku bandeng nang Gelaga, mugi-mugi Pak Sugeng sehat walafiat sekeluarga, Masya Allah. Tuku peniti nang Jetis, aku tuku pete, numpak taksi, Mbak Santi, dandani necis, kaya artis, tuku ote-ote, sewu si, njalo, embo tahu isi. Ini Santi Shalala, aku tuku tahu sih juga. Anu gak tuso, jaluk make. Beli ragi, mohon maaf. Tuku kasur nang Pak Kadir nang pasar larangan, tuku teri gaya cak sur, pancene keren kaya wong tajir. Ngejak mangan nang warunge tibae aku sing bayari. Loh, kaya gorong bayaran cak Gianto, mari gini coba cak sur. Iya, langsung bayar pon-ponan. Oke, lanjut. Beli ragi ke Jakarta, beli ketupat ke Pak Hasan. Pagi-pagi paling enak main ke rumahnya Ambu Kalista. Siapa tahu aku dapat makan gratisan. Oke, terima kasih. Jadi wajah, wes kadung tak wajah yo. Terima kasih Cak Gianto, luar biasa ya untuk salam-salamnya. Ada Cak Zainal yang nanya, aku nyimak aja boleh. Terima kasih Cak Zainal. Baik, ini langsung saja Nay luncurkan ke ruang dengar sobat kota semuanya ya. Lagu dari Dek Divarina featuring Cak Pendi Adela berjudul Cinta Tak Terpisahkan untuk Sobat Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram.
1: Gatel, aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya. Biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Re. Lagunya ya, semakin siang ini lagunya semakin apa? Enak banget. Memang kalau dari lagunya ini kan lagu lama ya, Sobat Kota, seperti Yatim Piatu sama Lukaku, tapi kalau dijadikan koplo itu asik lho, Re. Di segmen yang kelima ini, Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Digoda. Silakan segera bergabung saja di 0315611416, 0315676923, atau di 0817505888. Selamat siang Digoda.
1: Digoda wasik lho, Re.
0: Wasik lho, Re. Ada Cak Gianto Rainbow dari kawasan Surabaya Barat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Rainbow.
1: Bling.
0: Iku asli dari gaya parian meneh lho Mbak Naya di waca saiki, ya Allah.
1: Enggak, ibu selawas ibu. Jangan tak usepi ngono Mbak Naya.
0: Ternyata kedodol ya. Berarti memang
1: aku mau nunggu sering Mbak Naya. Iya, sering.
0: Baik.
1: Tuku apa barang ngono kadang yo transfer barang keliru.
0: Baik, waduh ya kalau transfer itu yang bahaya ya Cak Gianto.
1: Enggak. Apa? Tapi nang ngene HP kan konco kabeh. Jadi transferi ngomong dua apa iki
0: ngono. Yo tahu. Salah kirim.
1: Ya terus mari ngono dibaleno.
0: Baik. Oke, silakan Cak Gianto. Monggo,
1: Hati ini kue Mbak Naya apa jenenge? Hati yang merana.
0: Hati yang merana. Sik iki ono sing bales si pantun iki. Cak Sur menganti. Numpak kereta modul. Lah iya.
1: Durung wayahe.
0: Iki lho ono balesan teko Cak Sur menganti. Numpak kereta modon Pasar Turi, mulie modon stasiun Lamongan. Cak Gianto, aku utang 5000 jari gak usah di sauri mergo wingi tak tukokno sempolan sampean wis melok mangan. Lah iya. Baik, silakan. Tadi lagunya Hati yang Terluka ya.
1: Yang merana.
0: Oh, Hati yang merana, kata yang bilang. Terluka. Oke, salamnya buat siapa saja Cak Gianto.
1: Wis iki salame buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Sehat selalu ya. Sale.
0: Iki ono Mbak Rani gak disalami sih Cak Gianto, pilih kasih sih.
1: Oh, Mbak Rani.
0: Lah iya.
1: Mbak Rani sehat selalu. Sehat wis mangan ta gumang.
0: Wis mangan ta. Oke, okay. Waduh iki Mbak Rani, coba Mbak Rani yo. Nang Pasar Turi modon Merauke Cak Rembo. Nu utang duwi
1: Duit teko Hong Kong.
0: Duit teko Hong Kong ya Rene, ya Allah ya Allah. Oke, monggo salami.
1: Salami semuanya aja. Seduluran salawasi buat Mbak Naya, Mbak Rani sehat selalu.
0: Amin, kena mantu aja tinggi. Amin, terima kasih banyak.
1: Nggih. Awas itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ciri khasnya Cak Gianto wis, ya wis Mbak Naya matur suwun tak ngati awas tiba ngono mesti. Ada Cak Ahmad Syamsuri, tadi dapat salam ya. Korong disalami Cak Ahmad Syamsuri. Cak Sur menganti, kita wacane maneh. Noto boto nang dhuwur pasir Cak Gianto utang 5000 ae wis wani. Oke, ada Mas Ahmad Syamsuri, terima kasih. Tadi lagunya Cundamani dari Suliana sudah Naya pendengar putarkan ya. Salam kagum Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Cak Syur menganti Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Syanti Shalala dan Mbak Ika Gersikan, Pak Jono Tamrin dan lain sebagainya. Kemudian ada Inako, selamat siang, selamat bergabung. Roni Yesha sepanjang Digoda Uasik lho, Rek. Request lagu dingin Mbak Naya, salam kagum Mbak Naya mawon. Cak Heri atau Koko Heri Citralen. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Wih, rame ini. Selamat siang Digoda.
2: Digoda asik lorek bersama Mbak Naya.
0: Wah, asik lorek. Dari
2: kawasan sampai keriting kula Mbak Naya. Wah,
0: iya iki jadi lagune penuh, sudah mulai untuk diudarakan ya Mbak Syanti Shalala.
2: Oh, tiba-tiba aku mau ututi Cak Rembo ku mau. Masyaallah. Sopo sing mbok petis iku mau?
0: Syanti Shalala.
2: Ya Allah, kae mbok petis cah nanggonge mbok piring.
0: Njogo mane tahu ya tuku loro tak telu dek. Ayo.
2: Mbaknya terus Mbak Ima Mak.
0: Weh, apa itu menunya?
2: Sayur asem.
0: Sayur asem lawe opo?
2: Sambal brengkes pindang.
0: Loh, brengkes pindang.
2: Nggih.
0: Brengkes pindang
2: dikasih sambal teri.
0: Sambal teri, brengkes pindang, sayur asem, masya Allah, sangat nikmat. Talah. Kleguk-kleguk ngene iki aku.
2: Wes. Nanya aku nyuwun petri lagu niku mau Mbak Naya.
0: Apa tuh?
2: Jambu alas versi gedruk.
0: Jambu alas lho, sampean mari maam gak wetenge kaku ta iki mari ngene, he?
2: Oh, mboten, Mbak. Pemandep kok.
0: Jambu alas gedruk dari siap, Naya siapkan lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Cak Sur, Cak Gianto, Cak Miskan, Mbak Putri sekeluarga, Cak Samsuri, Mbak Ella, Mbak Ika.
0: Ini dapat Mas salam. Dapat salam dari Cak Sur menganti kembang melati parutan kelopo. Di pari iki kembang melati parutan kelopo. Hei Mbak Shanti. Mau masa opo?
2: Iku saya rasa
0: mau lho wis mari.
2: Saya rasa. Monggo. Monggo Cak Sur prapat. Niki bancan kali Mbak Ima, monggo.
0: Siap. Monggo salame untuk siapa saja
2: ya. Nggih, sampun niku mawon. Sama Mbak Naya, kalau pulang hati-hati jaga kesehatan, sepisahnya yang di rumah yang lagi mendengarkan Mbak Naya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, meriah sekali ya sobat kota. Satu lagi dong. Selamat siang digoda. Belum jodohnya. Aduh. Oke, kita lanjut untuk membaca WA dulu. Ada Mas Agung WB Kali Santri. Lagunya Perceraian Lara dari Maesa Musik, Mbak Naya. Salamnya untuk Mang Ujan, juga Cak Miskan, Mbak Ella, Mbak Ika, Mas Hari, Cak Hari, Cak Wiyoto, Cici Aini, Pak Jono Tamrin, DLL, DSB, DST. Selamat siang di Goda.
3: Di Goda, wasik lho, Rek.
0: Wasik lho, Rek. Benawa, Taiki. Alhamdulillah, Cak Ma'ruf, Cak Ma'ruf. Gimana kabare Cak Ma'ruf?
3: Api-api ae. Iki mantep iki embonge, Mbak.
0: Loh. Alhamdulillah. Ya wis di iki nggih. Disyukuri mawon ya panase di anu di sanggo wong sak donya.
3: Jalan menganti mantep iki,
0: Mbak. Oh iya, baik. Terima kasih sudah disempatkan untuk gabungan di Kota FM Cak Ma'ruf. Silakan, mau request lagu apa yang bisa mendinginkan suasana di jalanan?
3: Aja, Mbak. Apa? Cium debu, Mbak.
0: Oh, suci dalam debu. Boleh, ya. Salamnya buat siapa saja, Cak Ma'ruf?
3: Salam buat semuanya, Jabat Jaya Bogi, Mbak.
0: Iya.
3: Apel plus saya.
0: Terima kasih, Cak Ma'ruf. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Cak Ma'ruf dari kawasan Benowo, ya. Ini lagi macet-macetnya di jalanan Benowo arah Menganti, kata beliau. Aku menepi Mbak Naya, aku gabungan di sini, Kota FM. Istimewa ini ya, tiada dua. Baik, terima kasih yang sudah merapat para sobat kota di segmen yang kelima tadi ya. Langsung saja Naya lantunkan. Kayak Mbak Naya sih nyanyi ya. Langsung saja Naya udarakan ini sebuah lagu dari tadi kan sudah kopluan-kopluan ya dominasinya. Sekarang coba kita kasih etnik dulu deh, biar sobat kota fresh gitu. Jambu alas versi gedruk untuk sobat kota.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
2: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan praktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lho, Rek. Lagu yang enak banget ya Sobat Kota, ini lagu impor ya. Lagu impor maksudnya dari lagu negara-negara seberang, Suci Dalam Debu, yang dibawakan oleh Simpatik Musik Irwan Krisdianto featuring Mbak Linda Ayunda. Di request langsung oleh Cak Ma'ruf dari kawasan Benowo, Surabaya. Baiklah, kita lanjut lagi untuk menyapa Sobat Kota yang sudah merapat di WA Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih untuk Cak Ma'ruf, kemudian Mas Wahyu Supriyadi juga matur suwun. Ada Cak Gianto, kemudian Mas Suharsono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Boboh. Cak Prapto Sopir Reo-Reo, pantau Mbak Naya dari kawasan Mer, Kenjeran. Cuacanya panas, jalan lalu lintasnya ini lancar ya. Ramai, kota diterima dengan jeling. Wih, istimewa ini. Sip, mantap. Kemudian ada lagi siapa tadi ya? Sebentar. Cak Samsul, baik, terima kasih ya. Ini pantunnya Mbak Naya, jalan santai. Jalan santai. Jalan santai cari kelapa, berhenti sebentar di pos jaga. Putri Widayanti manja menggoda, suami senang tapi jantungnya berdebar. Oke. Okay. Request lagunya Rena Musin Alatas versi yang koplo, salamnya untuk Cak Hari, Pak Sugeng, Mbak Imang Song, Koko Zainal dan lain sebagainya. Mang Ujang, terima kasih. Pak Wiyoto dari kawasan Pandaan, Mama Eli Agustin dari Pekarungan Sukodono mau nitip salam buat Pak Wiyoto. Mbak Toyibi, Teh Mia Apsari, Mas Ami, Mas Samsul Hadi dan lain sebagainya. Mbak Tanti Pumpungan, halo, selamat bergabung juga Mbakku. Dari kawasan Pumpungan Surabaya, request lagunya Aku Kau Sakiti. Terima kasih Mbak Naya, sehat selalu. Ada Mbak Dewi Sabla dari Sentong Margomulyo, ada Bunda Lili dari Margomulyo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya buat Mama Joda, Dewi Sabla, Mama Mami Dewor, Tini Endeliawati, Alma Mahira, Mak Tiri, Bu Elo, Ica Aselole, Linda, Madam Tiona dan seluruh fans Kota FM semuanya. Pak Jono, selamat bergabung. Terima kasih. Ada Teh Mi Apsari juga, Yoko Sniper Tegal. Kemudian oh sudah ya. Inako, oke. Ada apa ini Inako? Oke, terima kasih ya. Kemudian kita lanjut menyapa Sobat Tote yang sudah merapat lewat fanpage. Sabar, silakan yang belum follow akun media sosial kami jangan lupa di follow ya Sobat Kota. Ada 4 platform media sosial, fanpage, kemudian Instagram, X dan TikTok. Fanpage-nya bernama Kota Spasi FM Spasi Surabaya, kemudian TikTok, Instagram serta X ini masing-masing bernama Kota FM 881. Kita refresh dulu. Baik, terima kasih buat Bunda Fitri, Mas Amiruddin, juga Tumium Virgo, Pardanis atau Mas Destiawan, Bobo juga matur suwun pol. Kang, siapa ini? Yusuf. Yusuf Khan. Yusuf Khan, ada Tumir Idawati, terima kasih. Kemudian ada Mas Turkolis, Mbak Putri Widayanti, Rintit Maide, Senario Randy, Junaidi Syahputra, ada Sambal Kecap. Ya kan? Bukan hanya manusia ya, sambal juga interaksi, sambal kayaknya. Sambal kecap, kapan hari juga ada hewan dan tumbuh-tumbuhan ada juga. Son Socha, Ferliando, Mas Subroto dengan dalam nama Allah yang Maha Rahmat, yang Maha Penyayang. Hadir Hartono Tono, ada Mbak Lindawati dari kawasan Bekasi, Ahmad Hudori juga terima kasih. Mas Aditya Mahesa, Bang Sepasisal ya, Bang Sal. Lalu 769 Anto New, terima kasih juga. Untuk Koko Heri kayaknya, nah ini loh Mbak Naya, ya Allah, we aku gak sampe. Selamat siang Mbak Naya dari Citraland, Giwok hadir. Waalaikumsalam, lagunya Min Hitam Duniamu Putih Cintaku. Salamnya buat semua FKS Bros, terima kasih. Nang menganti tuku kepeting Mbak Shanti, senengannya iming-iming. Oh iya, senengannya iming-iming Mbak Shanti, oh iya. Lalu siapa lagi yang belum tersapa di sini? Mas Samsul Hadi sudah, Jafar Jah, halo. Mbak Ayu Iriani dari kawasan Medan Amplas hadir. Adik Widya Ninggar, jalan-jalan lewat jalan tembus, beli bakso di pinggir jalan raya. Kakung Sugianto Rembo dan Opa Sugeng penuh semangat terus. Salamnya berderet-deret banyak, bikin hati senang bahagia. Senang bahagia ya, soalnya di Sopo Kape. Yeni Kartika, kemudian Ramdili, Mas Nurul Nurul atau Mbak Nurul Nurul, ini ada Aba Waisa juga, terima kasih. Bia-bia, selamat bersiaran baik. Ada Kasun, Sony Anderson, Inces, dan lain sebagainya. Oke deh,
Ini segera Naya luncurkannya di ruang dengan Sobat Kota semuanya, lagu yang direquest oleh Koko Heri Citralen. Hitam duniamu, putihnya cintaku, tapi sabar ya, setelah jeda komersil yang satu ini tetap bersama Digoda di Goyang Duangdut. Asik lho, Rek.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Luar biasa, terima kasih Naya ucapkan kepada Sobat Kota yang setia ya menemani Naya dan tentunya program Digoda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Istimewa deh, 5 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktunya Naya dan Digoda pamit undur diri dari rondengar Sobat Kota semuanya. Terima kasih, yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: sregep kerja kanggo mikir keluarga. Semangat.
1: Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.
2: Sama.

0: piye kabar Kang?
1: Alhamdulillah, iki saku wis terapi Kang.
0: Iya ampun. Nano, kata-katane piye Kang?
1: Kata-katane Kang ya. Tuku bakpia karo serabi. Lanangan setia kuduan yang rabi.
0: Jangan masuk Kang. Cun datang DJ Sing.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goss approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Okay.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.
1: New RGS. Iki loh, Mas.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di stel-stel sih.
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: tetep ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutia Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Di tanggal 29 Juli 2026, Tugu Pahlawan sudah menyiapkan lagu-lagu dangdut baru yang bisa didukung sama jam 7 malam. Ditemenin Rahma Imaniar.
1: TP5

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.
2: Sama.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
4: Kok duduknya?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang...

0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.
1: TP 17.

0: Nih, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat,

0: atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Sampaikan Rindu dari Selvi Yama Sobat Kota ini adalah lagu terbarunya Selvi Yama juga, yang dia tuh barusan rilis di bulan Juli 2026. Tapi kalau Sobat Kota sendiri, kalau lagi rindu sama seorang gimana? Apakah disampaikan atau bahkan malah dipendam karena gengsi? Ya kalau Rahma kayaknya dipendam dulu karena gengsi. Libra gengsinya tinggi gitu. Tapi kalau misalkan sudah kecentok gitu kan, kayak udah di ujung tanduk gitu kan, nah itu baru deh nyampaikan gitu Sobat Kota, ya kan. Nah kalau Sobat Kota rindu sama lagu-lagu dangdut baru, wajib dengerin program Tugu Pahlawan, karena kita menghadirkan lagu-lagu dangdut baru supaya Sobat Kota bisa update perkembangan musik dangdut yang ada di Indonesia. Jadi kalau request di Kota FM tuh lagunya gak itu-itu terus gitu loh ya toh. Coba diselipin sama lagu-lagu baru juga, karena emang lagu-lagu dangdut baru tuh juga enak-enak gitu Sobat Kota. Seperti lagunya Selvi Yama yang MV-nya tuh sudah ditonton sebanyak 471.503 viewers juga. Yuk di trendingin, yuk dibantu trendingin ya kan, supaya juga makin banyak untuk karya-karya dari musisi dangdut yang ada di Indonesia juga semakin viral, semakin banyak yang suka seperti itu Sobat Kota. Disampaikan juga, kasih tahu sama Rahma ya, untuk lagu dangdut baru yang Anda suka di daftar lagu Tugu Pahlawan hari ini tanggal 29 Juli itu nomor yang mana. Kalau barusan lagu Selvi Yama ini adalah karya ke-14 yang Selvi Yama Sobat Kota. Di industri musik dangdut yang ada di Indonesia ini juga merupakan karya dari ciptaan Yendri Hudami atau Yendri Lida. Jadi dia, si Yendri ini adalah teman seperjuangannya si Selvi Yama di ajang pencarian bakat dangdut. Jadi secara musikal, Sampaikan Rindu ini juga menghadirkan aransemen dangdut yang lembut, terus juga ada nuansa emosionalnya juga. Lagu ini tuh mengangkat kisah tentang sebuah kerinduan mendalam kepada seorang yang berarti gitu kan. Jadi dan dia tuh juga berharap supaya perasaan itu juga tersampaikan meskipun terpisah dari jarak, ya kan, maupun keadaan. Ini kayaknya Rahma banget deh. Tapi kalau mau menyampaikan salam-salam yang lagi rindu di Tugu Pahlawan gak bisa, di Denang aja nanti jam 7 malam, oke? Merahma mau sawah-sawah dulu yang ada di WhatsApp yang Kota FM dan juga fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Ada Anas, halo Anas, katanya dia suka sama TV nomor 1. Nomor 1 ada lagunya April Menyala, udah disiapin ya Merahma, ditunggu lagunya. Lanjut Mariana, dukung lagu yang ada di TP nomor 10. TP 10 lagunya apa ya Mar itu ya? TP 10 ada lagunya Lesti, Kura-kura dalam Perahu, udah disiapin juga. Pak Almanu memilih lagunya TP nomor 6 dan TP nomor 13. 6 dan 13 Berjuta Bahagianya Fildan. TP 16 tuh lagunya Norsley Baleni. Oke, udah dimasukin antrian playlist ya. Siapa lagi? Yusuf. Yusuf lagunya Sekedar Musik, Uang Cilik. Boleh. Sekedar Musik tuh nomor berapa ya? Sekedar Musik. Oke, nanti Rahma bakal siapin ya lagunya Sekedar Musik kok TP 17. Boleh. Terus ada Pak Ahmad lagi di Bulak Banteng memilih lagu yang ada di TP nomor 5. TP 5 Modus. Modus udah belum ya? Udah di awal. Jadi lagu openingnya Rahma di program Lagu Pahlawan hari ini. Bunda Ruju, TP nomor 1 dan 3. Ada Inako, udah vote belum? 2, 4, 7 boleh. Cak Ma'ruf, TP nomor 5. 5 apa 3 Cak? 5 sama 3 lah. 5 sama 3 boleh. Boleh pilih lebih dari 1 ya. Nah, ini dua. Pak Almanu tadi juga sudah ya? Sudah apa belum ya? Pak Almanu memilih lagunya TP nomor 6 dan TP nomor 13. Oke, di segmen berikutnya Rahma juga bakal menyapa Sobat Kota yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya dan juga interaksi yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Kalau misalkan sudah menemukan seorang, ya kan, udah dilamar, kira-kira mau
pakai adat apa kalau katanya Sandri. Nah kayak gitu. Ini adalah sebuah lagu, salah satu lagu hipdut ya sobat kata hip hop dangdut dari Sandrina di bawah naungan label Naga Suara yang dirilis bulan Juli 2026. Silahkan didukung di program Tugu Pahlawan nomor 8.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

siapa yang dari tadi nungguin lagunya April diputerin? Nah, sudah ya. Udah di-play sama Rahma Sobat Kota Menyala. Ini adalah lagu barunya April yang emang sudah ditunggu-tunggu juga sama Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM, apalagi ngefans sama artis-artisnya DA. Suaranya enak banget. Kapan suaranya Rahma bisa se-merdu April gitu loh? Ya kan? Enak banget suaranya. Kalau mau request bisa di program Dedang Surabaya, terus apa namanya di program Pasar Kota kalau mau dengerin pagi-pagi. Ini ya benar, ini adalah single perdana resminya April Sobat Kota atau Ofriani Mida Soleha gitu, yang rilis bulan Juli 2026, diciptakan oleh Charlie. Seperti itu. Lagunya menceritakan tentang sebuah perjalanan hidupnya April dari seorang, dia itu anak pengamen jalanan cilik di Cirebon, sampai akhirnya dia sukses menjadi bintang gitu deh. Dalam banget ya untuk ceritanya. Rahma juga mau ngasih support juga buat Sobat Kota yang mungkin ada yang pengen jadi penyanyi gitu kan, atau mungkin ada yang pengen jadi apa yang dicita-citain, apa yang diharapin, yang sekarang tuh ngerasa aku masih segini aja. Ya semangat ya, harus berusaha, harus berdoa juga. Ya kali aja gitu kan, seperti April yang dia tuh awal dari jadi pengamen, terus akhirnya dia tuh selalu ikut ajang pencarian bakat, dan alhamdulillah juga bisa sukses seperti sekarang. Seperti itu. Jadi semangat buat Sobat Kota yang lagi dengerin Kota FM, yang lagi mengejar cita-citanya seperti itu. Mau sama-sama dulu deh yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ada Ainul. Selamat sore menjelang malam. Ainul lagi mau stick apa? Waktu ini sih bagian di nul-nul. Kebingin itu sih pakai kacamata hitam ya. Apa bilangnya selamat siang. Padahal kelas bengi nul gitu. Dari kawasan Karang Tembok, saya memilih lagu yang ada di TP nomor 3. Terima kasih Ainul ya. Untung udah dapet. Gendut Santosa. Halo, dari kawasan Samarinda menyapa. Lagi siaran Mbak, iya dong. Sehat selalu ya, nomor 2 ya. Okay. Putra Andrean Syabut, lagunya TP nomor 2 dari kawasan Pekalongan. Dumayanti hadir pada Sobat Langat Sumatera Utara, TP nomor 2 untuk lagu Jekwani hari ini. Hartono dari Jakarta Utara memilih lagu yang ada di TP 2, Tungim Virgo Mabar Medan hadir TP nomor 6. Nurkolis Mojokerto TP 12, lanjut ada Solca. Solca dari Jawa Tengah dukung lagunya TP nomor 11. Kemarin Rama dari Jawa Tengah minggu kemarin. Ayu Iriani dari kawasan Medan hanya memilih lagu yang ada di TP 10, ada Yeni Kartika juga, thank you. Mama Korea. Loh, Malor berapa, Ma? Kok tumben belum vote? Lupa kayaknya nih ya. Di komen lagi yuk. Di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, ditungguin untuk dukungan ya. Apa tuh dari? Suka sama lagunya Kura-kura Dalam Perahunya Lesti. Abah Waisel nomor 15 nggih, Abah matur nuwun. Ada Reni, Mbak Reni TP 7 dan 13. Lanjut, Bo, dapat belum, Bo? Udah, TP 7, thank you so much. Buda Fitri, TP nomor 4 dan TP nomor 15. Cameng Mustika, lagunya nomor berapa, Meng? Mbok Lastri, TP 12, ada Senario Randy yang memilih lagunya. Hey, kepencet. TP nomor 7 ya, terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Tugu Bahawan. Next, Rama juga bakal menyapa Sobat Kota yang ada di fanpage Facebook, sudah. Awal lagi yang belum Instagram, Instagramnya Kota FM, dan interaksi yang lainnya juga yang belum disapa. Jangan kemana-mana karena Rama juga bakal muterin lagunya Lesti sesuai yang Anda inginkan dari tadi Sobat Kota nungguin ya. Ayo, nih Kura-kura Dalam Perahu. Kura-kura Dalam Perahu ini adalah lagu terbarunya Lesti yang rilis bulan Juni 2026 di bawah naungan label 3D Entertainment. Silahkan didukung sekarang juga. Pepe.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Semakin lama makin saling melukai.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu hanyalah
5: sebatas. PP 15.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
3: TP 16.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya sama Norsley Baleni Sobat Kota. Ini adalah salah satu lagu dangdut etnik juga yang ada di program Tugu Pahlawan ya. Single Baleni dari Norsley ini juga ciptaan dari Dimas Agung yang dinyanyikan oleh Norsley Sobat Kota. Liriknya wis cukup ora bakal tak baleni ceritaku sing koyok wingi nyatane omonganmu sing ora bakal baleni nglarani ati jebol mong tak apus sih. Ya ampun, ini ada rasa keselnya ya kan. Terus juga ada rasa mengikhlaskan juga, tak ngeporani kesalahanmu sing wingimu kok iso didandani. Nah itu adalah sebuah harapan Sobat Kota. Kalau misalkan sudah diampuni, sudah dimaafkan kesalahannya itu, jangan lupa kesalahannya itu didandani kalau katanya Norsley ya kan. Jangan sampai seperti itu lagi. Gitu deh. Lagunya ada di TP nomor berapa tadi ya? TP nomor 16, ketik TP spasi 16. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Caning, Tigoda, dan Pasar Kota. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM dimanapun Anda berada, yang lagi di luar kota, terus juga yang lagi dengerin di kota Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih sudah dengerin program Tugu Pahlawan. Ini adalah program yang bisa menyajikan lagu-lagu dangdut baru Sobat Kota, dan lagunya bisa didukung nanti untuk dukungannya setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kita selalu akan akumulasikan menjadi chart dan hits Radio Kota FM yang disiarkan setiap hari Minggu jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam, cuma ada di 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Nah, mau sapa-sapa dulu iya yang ada di Instagramnya Kota FM. Ini ada Hernita Eka, dukung lagunya Kura-kura Dalam Perahunya Lesti. Ada I Buta Karena Cinta, Cici Sampaikan Rindu, Selviama Merah Delima TP nomor 4. Ada Rahmat Viking TP 4. Rama Aisyah, dukung lagunya Menyala. Terus ada Hana, Buta Karena Cinta. Kol Hazur TP 4. Ria Puspita, Hari Ini Suka Sama TP nomor 4. Lanjut ada Nur Yakin, dukung lagunya TP nomor 2 dan 9. Mang Ujang, vote lagunya TP nomor 1 dan TP nomor 2. Terima kasih juga buat siapa lagi ya, sebentar. Selain Mang Ujang, ternyata ada Amiruddin. Nomor berapa Amir? Kok belum vote Amir? Oh, tak kira udah vote Amir ini mah. Ditungguin ya yang belum ikutan vote yang dari tadi. Masih absen-absen aja di semua sosial medianya Kota FM. Bisa dikomen lagi di sosmednya Kota FM yang lebih suka untuk gabungan di WhatsApp. Alah, WhatsApp boleh, fanpage Facebook boleh, terus juga Instagram sama X juga bisa banget Sobat Kota. Lama mau putarkan lagunya Vildan dulu. Ini juga salah satu lagu barunya Vildan yang dirilis Juni 2026 di bawah naungan label Maxi Music Indonesia. Lagu Berjuta Bahagia ini juga memberikan doa Sobat Kota ya, memberikan kebahagiaan lewat lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Vildan. Seperti apa sih kebahagiaannya? Kita dengerin aja yuk. Jangan lupa didukung TP nomor 6.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.
5: TP 17.

di 88,1 radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wong cilik wis tak puterno ya rek. Ada di TP nomor 17. Kalau hari ini mau dengerin lagi nanti aja jam 9 malam di program Cak Ning ngono ya ta. Rahma mau kasih tahu sobat kota untuk vote yang terbanyak di tanggal 29 Juli 2026. Pemenangnya adalah Congratulations TP nomor 2 Buta Karena Cinta dari Sri Devi. Ini sayangnya nama TP nomor 4. Terus TP nomor berapa lagi? 3, 13, 10, 1. Dan pemenangnya ada TP nomor 2 sahabat kota. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi ada Rani Larasati yang siap juga untuk menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa di Dandang Surabaya. Rahma pamit, sampai ketemu lagi. Bye-bye. TP 2

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenggir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategori ngono dangdut original biasanya nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Apa kabar nih sobat kota ya? Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Tanggal songolekor wesandre. Sing awal bulan yo, sesaat lagi bakal gajian. Ditunggu aja ya sobat kota. 0315611416567692 terus juga bisa WhatsApp ya. Nangan di WhatsApp aja di 0308175058881. Yuk dendang Surabaya, syahdu banget malam hari ini ditemani Rani. Requestnya jangan lupa lagu-lagu dangdut original, mulai dari yang terbaru sampai yang terlawas boleh ya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Rani.
1: Oh, Mbak Rani apa kabar?
0: Rani baik, alhamdulillah. Di sana ada Umi Latifah?
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya malam ini? Kabarnya bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, amin, sehat selalu.
1: Amin, semoga barani juga gitu ya.
0: Amin, lancar semua usaha aktivitasnya juga ya, Umi ya.
1: Amin,
0: amin.
1: Ya.
0: Mau
1: lagu.
0: Lagu apa ini?
1: Luka yang parah.
0: Luka yang parah.
1: Dari Mansur.
0: Oke, lagunya sudah tak siapin ini. Salamnya
1: ya,
0: buat siapa?
1: Terima kasih banyak. Salamnya untuk semua fan suara Surabaya.
0: Mm-hmm. Dengan sobat kota.
1: Iya, sobat kota. Barani kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Ayo Carofi, masuk Carofi nih, Barani udah ada nih.
0: Monggo.
1: Carofi.
0: Iya.
1: Solihin. Bang Rohim.
0: Mm-mm.
1: Bang Hafiz, ke semuanya. Salam kompakan tanpa terkecuali. Barani kalau pulang hati-hati ya. Semoga sehat selalu, selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan kita tunggu. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Umi Latifah yang sudah hadir di sana. Yang semalam belum gabungan, nah, gantian ya. Yang semalam udah masuk gantian. Supoyo aman. Nah, ngono. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget lah iki ngono yo aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Finara.
2: Sampun kinara menikah.
0: Njeh.
2: Kale sinten niki?
0: Kale niki sinten?
2: Kale sinten?
0: Kale Rani.
2: Tanah laras ati ta.
0: Anu larene tasik tumbas bakso niku wau.
2: Oh,
0: nggih.
2: Gitu-gitu
0: bakso. Lah nggih. Wong kula kengene tebes mudun ngili manuk ngoten kan.
2: Mantan.
0: Lah kok kaya aneh anu ngengkol gak usah sepeda angin kaya aneh gak tutuk-tutuk.
2: Oh, kan ngoten anu ngile manuk mari ngono teko nang nggone Jakarta.
0: Wah, iya. Gimana kabarnya Pak Sugeng?
2: Alhamdulillah, Pak Sugeng selalu SWS.
0: Alhamdulillah. Nggih. Seger waras selamat nggih.
2: Mati dirasani. Terima kan disambat opo apa adanya. Pokoke usaha dan berdoa.
0: Usaha dan berdoa, insyaallah sehat nggih.
2: Barani sehat.
0: Alhamdulillah sehat wal afiat.
2: Nggih. Nah, nek arep ngono gak usah ditakokno dan pasti sehat.
0: Loh, tapi kadang durung mesti.
2: Tapi kadang suarane yo agak
0: iya. Kadang ngono sing bindeng, ngono sing rodok watuk titik ngono kok.
2: Bahkan ngombe es.
0: Ini tadi ada Umi Latifah sudah minta lagu dari Mansur S. Monggo Pak Sugeng, lagunya apa tak siapin dulu?
2: Umi Latifah itu di mana, Mbak?
0: Kenapa?
2: Di mana Umi Latifah?
0: Umi Latifah ini dari Bangkalan.
2: Dari Bangkalan.
0: Nggih.
2: Kalau saya lagunya apa ya?
0: Monggo napa?
2: Lagune Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, saya siapkan salamnya, monggo buat salam siapa?
2: Yang barusan turun itu ada Umi Latifah yang tadi Bangkalan. Sangat kenal dari Denpasar. Dan juga di sana ada Mas Solikin Roser, ada Mbak Aprilia, dan juga ada Mas Irwan Bojonegoro, Pak Bukedang, Koko Aim, Pak Sono Tamri, Mbak Safira, Mbak Watona, Mbak Ima, Mbak Sriki, dan Ibu Bungan, juga ada Mbak Putri Wijayanti, Tretes, Pak Samsung, sama aktif usianya ya, selamat malam. Juga ada pengasuh di Denpasar, Mbak Tino Kusita, apa Samplangan, apa Waisar. Terus Masimati, Mas Ali, Mas Itu, Mas Aditya, Mas Itu. Terus pokoknya kabar ya Mbak, yang ngurung disebut nyewon pangapunten.
0: Siap. Terima kasih Pak Sugeng. Amin, matur nuwun. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Sugeng yang hadir dari Denpasar Bali. Titip salam buat Bunda Nurul sekeluarga juga ya. Luka yang parah, langsung aja Rani putarkan Sobat Kota. Semoga berkenan senantiasa di ruang dengar Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Selamat malam untuk Anda menyapa siapapun berada. Kalau semalam belum telpon gabungan, monggo sekarang Pinara. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget.
1: Assalamualaikum Mbak Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak Rani Larasati, baik-baik.
0: Enggak.
1: Barusan datang dari tahlil lagi saya.
0: Dari tahlil tetangga kah?
1: Iya, tetangganya. Ada yang kesusahan gitu, Pak.
0: Terus
1: langsung gabung kok masuk gitu, Mbak Rani.
0: Kok masuk? Ini dari kawasan barat kah ini?
1: Dari Penjaringan, Mbak Rani.
0: Dari Penjaringan. Oh, dari Penjaringan wonten seasmane anu Mas Wahid ah?
1: Ya betul, Mas Wahidnya ada di Penjaringan.
0: Nggih, Mas Wahid. Alhamdulillah, ini berarti wis syahdu banget ya, habis pulang tahlil, insya Allah.
1: Ya, langsung gabung ya.
0: Kirim doa juga tadi langsung ya, gabungan.
1: Betul Mbak Rani.
0: Iya, namanya kita bertetangga itu memang harus saling bantu membantu.
1: Iya kan, ada kesusahan gitu loh.
0: Betul. Ya. Iya. Gimana ini enaknya ini Mas Wahid, tak siap lagu apa ini?
1: Lagunya kalau bisa itu lagu Alamat Palsu.
0: Alamat bisa, palsu ya? Sudah bisa didengarkan tak siap no iki lagu niki.
1: Oh iya, mau salam-salam Mbak Rani ya.
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya buat Abi Roy, Mama Eri Agus Simce, Umi Tretes, Pak Jono Tamrin, Mas Rois, Mbak Putri Widayanti, Pak Matnai, dan semuanya aja. Buat Mbak Rani Larasatinya.
0: Nggih.
1: Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Nggih, lagunya apa tadi barusan? Tak ngecek lagi ini.
1: Lagunya Alamat Palsu.
0: Alamat Palsu.
1: Betul. Ya.
0: Oke. Okay. Ya. Sudah siap.
1: Ya, assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahid, masya Allah. Cian gini kewes mulai tahlil terus istirahat malam. Ha, syahdu banget. Ada juga Mas Wahyu Supriyadi hadir dari Kerapun, derek pantau langsung dari Warkop Jalan Gresik. Pengen request lagunya Tajamnya Karang. Salam buat semua keluarga besar FKS Brs tanpa terkecuali. Ada juga Rika Herlina. Apa kabar Miss Laras, Kanjiran absen. Lagunya Bukan Selembar Tisu. Wah, iki lagu kesukaanku. Bukan Selembar Tisu dari Selviyama, Senggol CCA ini di Citraland, Mas J Kalijudan serta Pak Bram. Cinta Yota. Wes siap no juga ini. Bukan Selembar Tisu. Enak lagu nih dan jarang juga di request oleh Sobat Kota. Lagu ini dirilis November 2021. Enggak kroso ya, kayak sik wingi ada no. Ternyata wis suwe. Ada juga Cak Zainal dari kawasan Perak. Cak Zainal, ya napa kabare? Alhamdulillah Cak Zainal hadir gabung. Malam hari ini titip salamnya buat Cak Syamsul Hadi, Cak Rembo, Pak

Rianto, Pak Rusdi, Ika di Jalan Gresikan, Putri Widayanti dan Cak Ma'ruf Benowo, lagunya Ku Nanti dari Erva, saya carikan lagunya ya. Kemudian juga ada Mas Sutrisno dari Bojonegoro, salam guys semua fans Kota FM FKS yang manis. Lagunya Payung Hitam. Mbah Toyibi hadir, selamat malam Mbah Toyibi. Salamnya Gai Putri dan Syamsul Tretes, Pak Wiyoto Pandaan, Pak Jono Gresik, Bang Ami Wibowo Jakarta, Mama Eli Sukodono. Yang ada di Bandung ada Mia dan Rini. Terima kasih lagunya, ditunggu aja untuk Mas Agung juga ini. Yang request terlena dari Ike Nurjana. Salamnya buat CCCA ini. Pak Jono, ada Obah Kosim, Cak Jipi, Pak Rofik, Mas Agus, Ibna Asari. Kebagian juga salam untuk Bunda Ani Bohai, Bunda Fatona, ada Bli Arjunli, Mbak Wiji, Cak Sur, Bunda Mami, Mama Mega, Cak Solikin, Bang Eros, kemudian Bang Ujang, Bang Tejo, Bunda Farha, Pak Pugedang. Ada Mbak Tanti di Pumpungan, Cak Heru dan semuanya aja disapa ini. Terima kasih Yoko dari Tegal, terima kasih, selamat malam. Inako, terima kasih Inako. Siap, terima kasih. Semoga sehat selalu menyertai Anda semuanya ya. Kita puterin dulu Ayu Ting Ting Sobat Kota meluncur di ruang dengar Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore!

0: Dendang Surabaya, kita angkat kembali untuk jalur interaksi. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Surabaya, kota FM.
0: Assalamualaikum banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Ujang?
1: Alhamdulillah, ya Allah.
0: Alhamdulillah,
1: Mbak Rani, apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat walafiat, Mang Ujang. Alhamdulillah. Iya.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Kangen deh, kakak unil pun.
0: Panjen ngrungokno saben dino, tapi telepone rodok suwe dadi kangen ya. Iya, ngrungokno terus aku percuma yo.
1: Iya, setiap
0: alhamdulillah, ini kabarnya semuanya sehat walafiat, pokoknya nomor satu itu ya Mang Ujang ya.
1: Betul.
0: Ini malam bulan purnama iki, ketok bunter tagak iki ning tambak sumur iki.
1: Iya, podo lho, podo.
0: Podo ya.
1: Adik cewara, adik Yus. Wacai lho.
0: Iya, betul.
1: Kaspiro dingin gak iki, Sa?
0: Iya. Pripon, lagunya apa ini?
1: Lagunya Meleleh.
0: Meleleh.
1: Dari April.
0: Saya siapkan lagunya Meleleh Bahagia dari Milaiku.
1: Lu bukan dari April.
0: Lek teko April sing ngendi yo, sik tak golekno.
1: Wong mang cik, mang.
0: Ndak ada, Mang, judul Meleleh dari April. Eh? Meleleh dari April itu ndak ada.
1: Lho. Nang ngono. Kalau itu
0: Mbak. Iya, Mbak. Menyala sing bener.
1: Oh iya, menyala ya.
0: Iya. Menyala dari April. Oke.
1: Menyala gitu.
0: Iya, kalau Meleleh Bahagia itu dari Mila dan Valen. Kalau yang April bukan. Judulnya Menyala.
1: Menyala.
0: Nggih, sudah siap lagunya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Cak Gianto Rembo, Cak Samsuladi, Mbak Putri juga ada. Mangawan aku on air, Mas. Saiki ngalami ibu-ibu, ibu Sutira, Bunda Patona, Bunda Mimi, jadi ini Mbak Imas sudah tuanya, juga Bunda Farha, Bunda Yanti, Bunda Yanti, Bunda Waris, Mbak Ella, dan siapa ya, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Untuk lagunya yang tunggu, Mati Sembanun, Mbak Rani, kembali berkesehatan. Iyo, sing penjaringan Mas Sopo, Mbak Rani.
0: Penjaringan anak Mas Wahid.
1: Oh iya, Mas Wahid. Salam kenal.
0: Mas Wahid.
1: Aku masih Kaji Habib, Kaji Basuni, Kaji Patai dulu. Aku masih yo. Salam kenal.
0: Salam kenal. Insya Allah ini Mas Wahid masih dengarkan ini. Semoga nyampe ini, Mang Ujang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dapat salam ini Mang Ujang ini dari Cak Irim. Salam juga dari Mas Abu Halim dari Madura. Ini dari Bangkalan. Mas Abu Halim titip salamnya buat Putri Widayanti, Rusmiati Dewi, Pak Jono Gresik, dan yang lagi pantau semuanya aja. Mas Bayu Bangilan dari Tuban. Ya apa iki wong Bangilan Tuban, Mas Bayu. Sehat selalu ya Mas Bayu ya. Kemudian juga ada Cak Samsul. Lagunya Kisah Cinta tadi sudah terputar.

0: Titip salamnya buat Mang Ujang, Koko Zainal Kalimas, Abah Toyibi, Bunda Eli, Pak Wiyoto Pandaan, untuk Abi Roy, Cak Miskan Kebraun, dan untuk Cak Sugianto Rimbu. Salamnya ini dari Cak Samsul. Terima kasih Cak Samsul. Ada juga pajaknya buat Mas Effendi Sawahan, Putri Widayanti, dan Samsul yang ada di Tretes. Mama Ilya Gustinca Sidoarjo, Cak Miskan Kebraun, Ami Wibowo Jakarta, Abi Roy Mojokerto, Mbak Toyibi, dan Pak Wiyoto, dan apa siapa lagi nih, Rini Setiawati yang ada di Bandung. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya.
1: Ya,
0: apa kabar yang di sana?
1: Lagi baik, Barani.
0: Baik. Ini Mas, siapa ini yang masuk ini?
1: Rohim.
0: Mas Rohim, iya. Mas Rohim, sehat selalu ya Mas Rohim?
1: Iya, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Sudah disiapin belum ini? Mau request lagu apa Mas Rohim?
1: Mau request lagu Kura-kura dalam perahu.
0: Oke, suka sama lagunya Resti ya?
1: Iya.
0: Oke, Mas.
1: Iya, salamnya buat April. Ya, Solihin Loso. Terus ada Mas Toto, Latifah, terus ada Widya, terus ada Kak Rimbo, terus ada Bang Hafid, terus ada Bunda Hal. Amidah, ya ke semuanya salam kompakan aja, Mbak Rani.
0: Nge.
1: Ya, udah gitu aja ya, Mbak Rani.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat, Mas Rohim. Terima kasih banyak untuk Rohim. Mang Ujang, juga Mas Wahid, dan Pak Sugeng Denpasar, Bali. Selama beberapa menit ke depan, Sobat Kota, kita putarkan dulu ya lagu dari April DA7, Menyala. Langkah

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep, kekan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sosi mau bilang.
0: Hailah, santai aja. Ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
2: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan praktik layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna.
1: Pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Prima menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Ada yang phone lagi sih Mbak, kok lagu-lagu terus? Nah, ini saya jawab ya Sobat Kota ya. Setiap lagu itu durasinya kan berbeda-beda. Sedangkan untuk request Sobat Kota itu tadi sudah tertata dengan baik sesuai urutan request begitu. Ternyata setelah ditata, dimasukkan iklannya, kemudian lagunya tadi ditata, loh, tiba-tiba sudah menit ke-52 lepas dari jam 8 malam gitu. Kalau Rani mah pengennya telepon terus ya. Tapi ternyata sudah membawa kita di penghujung acara. Hari ini belum kebagian on air. Besok malam bisa gabungan lebih awal lagi ya. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Inako, Bunda Lili juga matur nuwun sudah mengirimkan atensinya Bunda Lili. Tapi ngapunten lagunya belum sempat terputar karena waktunya sudah terbatas ya. Salamnya buat Putri Widayanti, Ambukalista, Widya Trete, Santi Syalala, Bunda Sani Pacaksur, Cak Solikin Delosor, Cak Gianto Rimbo, Mas Samsul Hadi, Pak Sugeng Bakso, dan seluruh fans Kota FM dari Bunda Lili Margo Mulyo. Miss Ika di Jalan Gresikan, terima kasih. Abu Habalingilan, Rika Herlina, Rini Setiawati, juga ada juga siapa ini tadi? Ami Wibowo dan Mia Absari ya. Kemudian saya sapa Pak Wiyoto di Pandaan, Ning Rara Sidoarjo, Mas Agung Kalisantri, Mbak Putri Widayanti, Sno Bojonegoro, dan semua teman-teman. Mas Nuriaku, ada semuanya nih hadir. Kemudian juga yang sudah monitor dari Facebook Kota FM malam hari ini, terima kasih tanpa terkecuali juga. Ini ada Rani Rentina juga dari Medan. Kemudian ada siapa lagi ya? Ya termasuk ada Widya, kemudian Bunda Fitri.

Selamat malam dari Sidoarjo. Dumayanti, Pak Sugianto, terima kasih. Ada Melani Aza, Tumium Virgo, Dadok Maron, Pak Don. Selamat siang, Pak. Selamat malam, Pak Don. Iya, udah malam. Bulan Mina juga, Ferry Sutarjo, terima kasih. Armuji, Amroji, Sivana, selamat malam. Ada Restu, termasuk juga ada Komeng Siwerti dari Sibangka Jabali, Sang Tuketut. Bangsal, selamat malam Mas Rudi Agung. Ini hadir dari mana ini? Ada Bobo juga, Abah Waisal dari Gianyar Bali, Jogja, Merapat Adi Tukio, Faris Japanis, Bobo, Fauzia dan Ahmad Hudori. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang merapat malam hari ini. Rani pamit, salam sayang, jaga kesehatan. Muah.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa, 18-60

11 jam. Nah, sobat kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya. Biar sobat kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Popo, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, lang tayub lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program cak ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adi coro caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu kemasih juga tafam dangdutnya Surabaya Sugeng talu tolor ya. Alhamdulillah ketemu mana ke pagi malu caning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki yoiki yoiki. Inggih, tembang-tembang campur sari langgam gendeng lagu-lagu Jawa kekinian lagu-lagu daerah saged request nggih, kaya biasane ngono lur ya, gak usah sungkan-sungkan. Dikancani tarining tias ngantos jam 11. Semangga.

0: Walu walu koma si juga tafam dunia Surabaya dolar nge ya ikilo mau iyan ra nyanding neng hati rasani gelor ya tenan reka nyanding cak neng wayat dalu saben dalu jam sengah toet ya kan wis muncul wayai ngancani dolor dolor wayai iki ya disanding gitu sandingane ya iki cak neng nek wayat dalu tinggu sandingan lagi ngopo ya apa lagi sing panggap wena ya lagi rebahan leyeh-leyeh ya toh wis karo bagi meregangkan tubuh ya kan mergo sedina ket isuk ngono ya wis aktivitas ya aktivitas is gak leren belas mosok toh gak leren masih gak mamam ngono ya masih gak mimi ngono ya kan ya leren dhisik nek mimi mamam ngono ya nggih pokoke sing penting dulur-dulur ya nggih sehat alhamdulillah ya ngono tak tunggu ana suwe terus khususan ya dulur-dulur sakning sehat lancar rezeki berkah barokah melimpah bahagia selalu pokoknya selama-lamanya amin. Cak Ning sudah masuk ayo ndang bersuara Cak Ning
1: campur hari
0: radionya di off kan saja nggih
1: enggak
0: mari bingung radionya di off kan saja dulu
1: dipites campur sari koplo gending kok
0: tuh di gimana waduh iya sinyal ya halo mbah sinyal kok ya Cak Ning
1: campur sari, koplo gending, kota FM, iku-kiku,
0: yo iki.
1: Oh, ye. Lama nggak dengerin ini,
0: berapa
1: Mbak
0: tahun?
1: Tari, maaf, ye.
0: Ya, berapa yo tahun iki, ini? Berapa tahun nggak dengerin?
1: Kayaknya 10.
0: Lah, ya kok sampai lupa?
1: Langgi, kok iso talah? Lawangane ancene harus pakai HP terus, Mbak Tari. Sekarang ini kok alhamdulillah bisa pakai radio.
0: Nggih, Mbak Ella.
1: Jadinya saya masuk ini Mbak Tari sehat nggih, Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ella ya sehat yo.
1: Alhamdulillah barusan ini makan lontong mie bersama keluarga Mbak Tari.
0: Ayo, menunya lontong mie.
1: Iya, betul.
0: Level berapa?
1: Ya?
0: Level berapa?
1: Lu gak level soalnya lambungnya nek kumat bahaya
0: iya
1: Mbak
0: Tari.
1: Pokoknya agak sedikit gitu aja.
0: Pokoknya ada yang celkit-celkit ngono ya.
1: Nah, pokoknya bisa menggoyangkan lidah gitu loh Mbak Tari.
0: Iya. Pokoknya dikunyah ya goyang lidahnya. Gak monggo Mbak Ella, request apa ini?
1: Melorot niku wau monggo mlebet malih kan.
0: Lah yes. Kok moro-moro terputus.
1: Nggih suaranya enggak ada niku wau. Lagune umpama Mbak Tari.
0: Umpama oke, nggih.
1: Nggih salame ingkang nembe mandhap. Monggo mlebet malih. Bunda Mami. Bunda Sutira. Tan Uki, Mama Lili Ayah, dan juga Mas Aditya, Mas Rizal Pratama, dan lan samudaya niki mawon Mbak Tari.
0: Nggih.
1: Kita akan ingkang wonten
0: wingking. Oke.
1: Okay. Nggih Mbak Tari sehat dalam selalu nggih Mbak Tari.
0: Amin.
1: Rezeki selalu mengalir.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbak Tari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ella saking priken sudah hadir. Nggih. Nggih. Iki makanya Mbak Zainal mau ya sing pertama mau. Nggih. Radionya di-off kan dulu nggih. Radionya dipites dhisik radione tadi ben mboten bingung ya. Biar enggak bingung nyauti kula ngoten nggih. Aku cak ne ngono kan sik bingung ya menunggu ya ta. Nah, lah lebih enak mendengarkan lewat HP saja nggih. Seperti itu ya. Nggih, matur. Nggih, lanjut mangke malih nggih, monggo.

0: Kagas kurap, jamur, dan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Halo, halo, gak masih juga di FM Dandunya Surabaya. Channing out terputus. Monggo bisa dicoba kembali ya. Matur nuwun sanget. Channing.
1: Channing campur sari.
0: Yo.
1: Goblo gendhe.
0: Yo.
1: Yo iki, yo iki, yo iki. Yo iki.
0: Iki yo.
1: Melok muni arek.
0: Lah iya.
1: Bengi lho Mbak Sari melok muni lho.
0: Iya kan jenengan nelpon kula, pengen nyapa aku iku. Jenenge sapa jenenge?
1: Jenenge ta. Selamat.
0: Lah kok padha karo wong iki. Selamat. Lagi. Selamat kedua iki berarti.
1: Nggih, selamat terus oleh arek iki.
0: Oh, alamat, mat. Eh, mat nang turu, mat. Turu, mat. Wis bengi, mat. Ngocah, mat, mat.
1: Iku tak jeneng no. Apa jenenge?
0: Sapa? Jeneng no.
1: Loni, Loni yo lanang iki.
0: Jeneng no Alexander, jeneng no Alexander ae.
1: Oh, Alexander ae. Iki tak gendine tak panjani Mbak Rani. Heeh. Nek gak ngene gak guyon Mbak Rani.
0: Nggih. Nggih, pokoke sing penting sehat nggih, Cak.
1: Alhamdulillah jenengan ge sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo tembangi napa?
1: Tembangi langit mendung kutu ngawi mawon Mbak Sari. Salame Mang Ujang ini gak pernah denger suara ini kemana Mbak Ujang, ngambil Mang Ujang.
0: Tapi mantau niku.
1: Oh mantau, kali mancing gitu.
0: Lho iya. Konsentrasi
1: Ujang, Pak, Pak Bu Gedang, Pak Sugeng dan Pasar, enten Bunda Yanti dan Lontar, Dumami Gedangan pun semuanya saja Mbak Tari
0: nggih.
1: Salam sehat untuk Mbak Tari, selamat bertugas.
0: Matur
1: nuwun Mbak Tari, kulo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak, selamat nggih sudah hadir. Nggih. Oke, sinten male badhe on air 5611416 nggih. Pakai 031 ya, 031-561-1416 atau 031-567-6923. Cak Ning, Cak Ning sudah masuk. Sudah masuk Cak Ning, Cak Ning sudah masuk. Ayo mana Cak suaranya?
2: Campur sari, poplo gending, kota SM, yoiki, yoiki, duduk iku.
0: Ya, radionya sudah di off kan ini, Mbak. Nah, iku sing garai bingung, ya.
2: Iya. Ya, apa kabarin, Mbari?
0: Alhamdulillah baik. Jenengan gimana? Baik juga, sehat.
2: Sampai harapan dari Mbak Jenal, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih.
2: Semua fan ya.
0: Iya Mbak.
2: Yang, masuk, yang sudah masuk bahkan yang mau masuk
0: iya.
2: Semuanya.
0: Tuh.
2: Tak okay. Tuhan no rasa. Sama. Sama nu manu ni sangon sangon.
0: Oh iya.
2: Mbak tadi aku pingin sawo.
0: Sawo.
2: Tapi sih jauh nak kecil.
0: Oh ngono.
2: Jadi begini lah ya.
0: Dalam.
2: Walgin apa ya?
0: Kecik-kecik.
2: Kecik-kecik.
0: Kecik Manila. Ya mas ya. Yang sebentar. Nah, Endah Laras gak apa ya?
2: Gak pokoknya anak kecik.
0: Iya.
2: Sabunnya sampai sentek tinggal kecik itu. Ya, wis kecik-kecik. Ya, suwe gak merungok gitu. Jangan aku SD, Vian.
0: Wis tahun piro itu ya?
2: 70
0: berapa? Oh, masya Allah, alhamdulillah.
2: Nah, sebelumnya udah ada kecil-kecil itu.
0: Iya.
2: Bukan Waljina, Erni Kusrini kalau tidak salah
0: oh,
2: itu.
0: Oh gitu. Iya iya iya. Ya.
2: Yes, adanya apa aja kan? Nggih, kecil ya.
0: Nggih, Mbak. Oke.
2: Okay. Ya deh. Untuk Sri, matur nuwun sangat.
0: Sami-sami.
2: Salamnya untuk semuanya yang sudah kenal. Mudah-mudahan tambah akrab yang belum kenal. Salam kenal.
0: Iya.
2: Yo neng ono parian siti.
0: Oke monggo.
2: Ayo nek mimisen cepet tong aja. Jangan loji dikai sumur. Untuk sepisan nek golek kanca.
0: Iya.
2: Nek akeh sing dadi dulur.
0: Iya.
2: Ya wis itu aja untuk ning nari. Tanpa mengurangi rasa hormat sukses selalu untuk kota.
0: Amin.
2: Aku lah pamit turun. Nek liyani ndeloso aku. Iya. Meloro.
0: Alon-alon, Mbak. Sarwet. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Zainal. Ya, sudah hadir. Ya. Lanjut sinten malih siapa lagi yang ingin bergabung? Sugeng dalu Mbak Putri Widayanti Trates Prigen Pasuruan. Oh iki mau iki. Dendang ya. Oh iki Cak Ninge. Saya sekedap. Salam Mas Bayu Bangilan Tuban, Mas Rohim Madura Ma Ujeng Opa Sugeng Denpasar, Gete Abu Halim Madura lan Pak Jono Tamrin Pak Wiyoto. Matur nuwun nggih Mbak Putri Widayanti. Okay, alright. Yes. lanjut Cak Zainal Kapal Keruk nggih. Salam Pak Dianto, Cak Rembo Arista, Cak Samsulati, Mbak Zainal. Nggih, matur nuwun Cak Zainal. Painako Sugeng Dalu selamat malam. Cak Roni Gresik guyu tok aire. Cak Samsulati Prigen, salam Pak Wahid Penjaringan Rungkut Bunda Lilik Margomulyo, Pak Gianto Rembo, Pak Sugeng Bakso, Pak Jono Tamrin, Cak Rizal Pratama lan Mbak Ima Ngesong. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Lanjut Mbak Mi Apsari Bandung, salam Pak Jono, Pak Ami, Mbak Rini, Mbak Putri. Sepiki Mama Eli, Pak Wiyoto, Mbak Dewi, Mbak Yani ini. Okay, alright. Jagung Wibi Kali Santri, salam. Tak jumpa tengah-tengah lagi yo. Pak Wiyoto, Caca ini, Pak Johan Tamrin, Abah Kosim, Cece, Pak Warofi, Mas Sosai, Mas Sosai, Mas Sosai, Mas Sosai, Pak Jono, oh gak wani nyandi, monggo ketularan pilek. Apa Pak Jono, Pak Jono. Mau pilek tenan loh ya, jenengan ya. Cak Yoko Seni Pertegal, Cak Aditya, salam sedekah mohon, Pak Sekianto. Pak Sekianto Prima nge. Oh ada, iya ada streamingnya, ada nge. Pak Sekianto terima kasih. Mangkit dilanjut malih langsung mawon. Langit mendung kudu ngawi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

Dulur tak sewa nang sak ning campur sari koplo kening kota FM yaiki nggih selawase saya terus tak lawase alah ya iso ae lo ya ya dadi lagu selawe ya saya terus tak lawase kanggo dulur-dulur sedaya nggih wis pokoke saya terus tak lawase kita sami nggih amin. Matur nuwun ingkang sampun bergabung kalau tak datang Facebook nggih menyapa-menyapa dulur-dulur senang di Facebook matur nuwun jempol-jempolnya. Sekedap Bunda Ari selamat. Waalaikumsalam. Lebak hadir. Salam Pak Nardi, Pak Po, Pak Rimbo, Pak Sugeng, Bupar Habu, Sederama Tanti Setia pamit dari kota Webres Cahayu segala tegas. Nih matur nuwun. Cak Pardanis, waalaikumsalam. Bojonegoro hadir. Cak Rahmat Diski warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Cak Popo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ferry Sutarjo, Opah Nurzaldi, Cak Ning Semarang hadir menyapa. Salam menginging Pratiwi, Mas Pardanis, Cak Aditya Kedamaian serta Ning Tanti yang senantiasa happy dan cantik ceria. Iki matur nuwun, Opah Nurzaldi. Lanjut sinten malih, Rintit My Desk. Rintit My Desk Sugeng Dalu Mbak Tari Jawa Barat hadir terima kasih. Bulan Mina waalaikumsalam fans Cak Ning Lamongan Surabaya Bali Ning Tari nitip lagunya ya. Oke, semoga bisa terputar ya. Sabar. Bunda Fitri waalaikumsalam. Sehat selalu Ning Tari amin.

0: nuwun jenengan juga nggih. Cik Dek Ambarwati, Cak Ning, pecinta Cak Ning, hai Bu Guru Tari Ayuning Tias, boleh puterin lagunya dong buat Pak Aji Putih yang lagi asik main biliar bersama ABK Banyuwangi. Oke, Cik Dek, makasih nggih. Cak Ning.
1: Cak Ning, Campur Sari.
0: Yuk.
1: Koplo Gending.
0: Yuk.
1: Kota FM.
0: Yuk.
1: Ya iki.
0: Oh.
1: Ya iki.
0: How?
1: Oh iya, oh iya.
0: Oh iya, oh iya. Alright.
1: Sugeng dalu ning Barti.
0: Sugeng dalu Cak Samsul. Males tak waca ya, dikasih.
1: Ya. Oh, nggih.
0: Iya.
1: Lagu tembange nggih jenengan sampun diputraken.
0: Heeh,
1: lega. Kula nambah salam mawon.
0: Monggo.
1: Niki kagem Mas Sewo, Mas Aditya.
0: Iya.
1: Kalian Cak Heru.
0: Heeh.
1: Terus Mbak Ella Prigen wau.
0: Mm-mm.
1: Terus Pak Wiyoto, Mang Ujang.
0: Iya.
1: Terus Awan mau digoda siang aku di senggol iku.
0: Heeh.
1: Cak Hari sambil kerep.
0: Oh iya.
1: Yeah. Surabaya Barat.
0: Heeh.
1: Cak Gianto Rimbu.
0: Mm-mm.
1: Terus Bapak Sugeng Denpasar kalian Bunda Nurul.
0: Heeh.
1: Dilajengaken Pak Jono Tamrin,
0: mm-mm.
1: Pak Wiyoto, Miskan Kebraon, Oma Mami Gedangan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus Mbak Ika Gersian, Cak Rohim Madura, Cak Solihin Losor.
0: Iya.
1: Li Ajumbi. Iya kagem set. Oh, yoki mawon.
0: Inggi.
1: Matur nuwun ning pari.
0: Sami-sami.
1: Oh iya, oh iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Samsul hati prigen nggih. Iya, duwe ciri khas ya. Lek-lek biyen. Oh iya, oh iya. Inggih, matur nuwun sangat lanjut Cak Wawan Anggriawan. Arek sidar jam rapat ning. Salam silaturahmi kagem Stevens Kota FM Surabaya. Suwi gak muncul iki Cak Wawan ya. Oke, Cak Wongko Prasetyo, aku udah bangun ini hadir. Adik Permadani ini Mas Widanenggar Prigen Pasuruan. Oh, pantun ditarik. Akhir bulan dapat kita dompet bikin merana. Makan berdua mie kuah saja. Ayah Samsul Hadi dan Bunda Putri Dayanti tetap tertawa. Budi Lili Margo mulai datang bawa bahagia. Salam Mbah Kakung Wahid Penjaringan, Kakek Gianto Rimbo, Tante Ella Prigen, Opa Sugeng Denpasar. Sapa maneh iki? Budi Lilik Margo Mulyo, Om Rizal Kelabu, makasih kakak tercantik. Sama-sama di media. Oke. Bang Tejo dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Lho, nang di kerek jalan-jalan ta. Makasih nggih Bang Tejo. Partono, waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedoyo ya. Oke. Lanjut Cak Aditya Kedamaian. Salam bres fans Kota FM FKS tanpa terkecuali nggih. Lanjut Mbak Tumium Virgo warga Mabar Medan yo hadir. Asinten malih niki, niki sampun. Oke. Okay. Dari Mbak Ismanie, selamat malam Kakak Tari dari Kamal Madura. Hadir nggih. Terima kasih Mbak Ismanie. Salam kenal ya. Selamat datang. Selamat bergabung di program Cak Ning. Oke. Okay. Bangsal warga Deli Tua Pamah Gang Bunga Medan Sumut hadir. Terima kasih Bangsal. Lanjut Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas ya Mbak. Iya. Salam sehat selalu. Amin. Lanjut. Oh sudah. Monggo badi gabung lewat on air 0315611416 atau 0315676923. Telepon WhatsApp ya. Boleh bisa. 0817505888. Monggo. Lagu nih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Due Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: 8,1 juta FM dangdutnya Surabaya mantra sangat dolor. Sampai ini cari bawa terawulan ngopi-ngopi mbak tari biar mboten ngantuk. Mboten ngantuk. Lah iya nggih, kula mboten ngopi ya. Cari bawa matur nuwun nggih. Lanjut Cak Muhammad Arif. Waalaikumsalam Cak Muhammad Arif Banyuwangi. Tuku Marcella warnanya biru. Krungu Mbak Ella gak esok turu. Oke, terima kasih ya Cak Muhammad Arif. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Yes.
1: Koplo gending.
0: Alright.
1: Kota FL.
0: Oke. Okay.
1: Ya iki. Ya iki.
0: Iya.
1: Ya iki lo. Tante Tari.
0: Andise. Sengendi.
1: Di situ. Di studio.
0: Yang mana tuh?
1: Yang cantik celita, tidak ada duanya.
0: Oh, maaci.
1: Maaci, Tante.
0: Neng Tanti, selamat malam.
1: Yang selalu sehat, alhamdulillah.
0: Amin, amin,
1: sehat
0: amin. Selalu. Sehat ya, alhamdulillah. Seneng ya, Rek. Isok ketemu mana ya?
1: Iya.
0: Bisa lewat udara. Iya.
1: Iya.
0: Oke, Neng Tanti. Malam ini mau request apa?
1: Tresno Suci.
0: Tresno Suci.
1: Terus? Iya. Terus?
0: Tresno Suci.
1: Okay. Salamnya. Iya. Salamnya.
0: Salam,
1: buat
0: ta?
1: Buat Gotik, sehat selalu, dia lagi flu juga ya, Gotik.
0: Iya, kita kan
1: cepetan
0: kompak.
1: Cepetan sembuh, Gotik. Iya, lah iya.
0: Di studio tuh kompak, ngono loh, iya. Pilek sih, pilek kape.
1: Kape.
0: Yes, angel,
1: ya Allah, angel, angel. Namanya Best Bestie,
0: iya
1: toh.
0: Oke,
1: sehat selalu, Gotik, ya. Amin. Gotik lebih nemen.
0: Iya, oh iya ya.
1: Tertinggi. Iya, suaranya.
0: Oh, berarti aku gak ya, gak gas berapa ya?
1: Alhamdulillah iya, Mbak Tari. Makanya jangan ini. Jangan parah-parah.
0: Aja lah ya. Gak iki aku gak pilek, aku gak flu. Ini kan tak setel saja kan lo suaranya biar ada CD, variasi.
1: Iya, biar limited edition, gak ada duanya
0: iya.
1: Gitu kan ya.
0: Iya, ben gak bodoh karo liyane ngono lo, ya kan? Kan,
1: tunggal,
0: kan penyiar liane kan gak bindeng dong, no. Aku kan bindeng,
1: yeah.
0: Kan ini ciri khas no,
1: Becu, Tante Tari
0: yeah. Oke, lanjut.
1: Terima kasih, yang nyalami aku tadi siapa? Opa Nurzaldia.
0: Oh, Opa Nurzaldi, yo, Semarang.
1: Oh. Semarang, oh
0: iya.
1: Opa Nurzal di Semarang.
0: Yes.
1: Salam kenal.
0: Alright.
1: Bunda Mimi. Uti juga sudah bobok cantik belum? Belum ngerasai tadi masih ke sana-sana.
0: Siapa Uti siapa?
1: Bunda.
0: Oh.
1: Uti gitu. Bunda Mimi.
0: Oh iya.
1: Bunda Mimi.
0: Nang diwong iku ya.
1: Enggak masuk.
0: Lah yo nang ndi wong
1: iku? Tidur cantik.
0: Oh,
1: tidur cantik, Mbak.
0: Oh, yes,
1: kalau pagi
0: ya,
1: dia itu kayak ini loh, kayak Uti Neng Tias merawat cucunya. Kalau ini kan bukan cucunya.
0: Iya.
1: Kalau ini kan sampai kuciprut iku.
0: Iya, terus
1: siapa? Wes buat Aditya. Buat anu siapa lagi itu Pak Kianto, Pak Sugeng, Bunda Nuru, Yoto, Mas sampai ku jenengi, Cak Samsul Hadi, Senggalo, siapa itu yang gak,
0: Cak
1: kan
0: Rizal.
1: Siapa tadi, Rizal Kelapu, mesti aku lupa
0: Kelapu.
1: Loh, maaf ya, iya, ya wes buat semuanya ya Mbak Tari,
0: Cak Heru, gak bawa senggol, Cak Heru kedamaian gak bawa
1: Cak Heru. Cak Heru sehat selalu, rezekinya
0: amin.
1: Juga melimpah lancar ya toh.
0: Iya.
1: Buat Mbak Tarinya, aku seneng loh Mbak Tari kalau ini kan bikin seneng, bikin happy ya.
0: Alhamdulillah.
1: Apa namanya kalau iya Iya, kalau bilang iya, kan kalau terima telepon dari pendengar ya kan, mesti ada iya loh, iya lo, kan mesti ada iya, kan gitu ya, iya.
0: Ngadek ya apa?
1: Betul kan?
0: Ngadek ya apa?
1: Ya seneng ya.
0: Oh, lo seneng.
1: Aku ya juga ngikutin.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Lah iya ya kan, bikin happy, bikin seneng kan.
0: Iya.
1: Lebih lucu, lebih asik gitu loh ya toh.
0: Oke. Iya, oke.
1: Iya ya. Buat batarinya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Berkah barokah, rezekinya melimpah lancar selalu.
0: Amin.
1: Gotik sehat selalu ya, Gotik.
0: Iya, amin.
1: Bye-bye, Mbak
0: Tari. Iya, bye-bye. Oke, Neng Tanti yang selalu happy dari Pumpungan sudah hadir. Sinten Malis, siapa lagi yang ingin gabung let on air? Cak Ning.
2: Cak Ning.
0: Cak Ning. Cak Ning. Cak Ning.
2: Campur Sari. Campur Sari.
0: Ya.
2: Cak Ning Campur Sari. Suplu Gending. Kota FM. Campur Sari.
0: Iya radionya, iya coba radionya di off kan dulu Bu, dipites saja dulu, biar nggak bingung ya.
2: Cak Ning, Campur Sari, ya. Kota FM, apa ya Bun?
0: Campur Sari, Koplo Gending, Kota FM. Yoiki,
2: gitu ya.
0: Seperti itu. Iya, enggak bingung.
2: Campur Sari, Kota FM.
0: Koplo Gending.
2: Iya. Campur Sari, Koplo Gending.
0: Kota FM. Yoiki. Yoiki.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ya, baru gabung ini ya.
2: Iya, salam kenal ya, Mbak.
0: Dari?
2: Mbak Tari ya.
0: Nggih, dengan siapa?
2: Dengan Tiara.
0: Oh,
2: Mbak Suramadu, Mbak.
0: Mbak Tiara Suramadu.
2: Iya.
0: Oke, salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal balik.
0: Terima kasih sudah bergabung. Ya. Gimana sehat?
2: Alhamdulillah
0: sehat. Oke.
2: Aku mau request lagu, Mbak.
0: Apa itu?
2: Lagunya itu, Mbak, kalau ada ya. Apa ya?
0: Apa yo?
2: Itu, Mbak. Konco Turu aja ya Mbak.
0: Konco Turu, oke.
2: Ya salam-salamnya buat semuanya aja, salam kenal gitu Mbak.
0: Oh gitu, oke.
2: Buat Mbak Tarinya terima kasih yang banyak.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan banyak rezeki.
0: Amin.
2: Dan panjang umur sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Hati-hati ya Mbak.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo nambah dulur mana yo, Mbak Tiara Suramadu. Terima kasih. Semoga terhibur ya. Lanjut, sinten malih siapa lagi? Iki Cak Yoko sini pertegal wis ya iki mah. Oke. Sapa iki? Cak Aditya. Ayo. Ayo Mbak Tanti happy nyusul Mbak Tari ke studio. Apa Mas Aditya? Mas Aditya ayo. Lah iya omong tok iki Mas Aditya. Cak Im lho, aku sangi ning Tanti aku lho iki. setelah Cak Aim lah iya neng Tanti semudun nih mau bunda selamat lebak gih salam Mbak Tanti bawang gih Cak Heru Mbak Tari godoai apa tuh godo apa tuh aku Cak Heru apa Cak Heru Cak Heru lanjut tonton Facebook gih baru muncul Cak Hati Prayetno waalaikumsalam manyar sabar dengan dua hadir semoga Kota FM Surabaya semakin sukses seluruh GPB fans Kota FM suka aktivitas Ning training dasa iki matur nuwun. Mbak Ayu Riani, waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir. Cak Puji RK kulon telon nggih matur nuwun. Cak Saat Budiono, waalaikumsalam salam sedaya fans Kota FM Sugeng Talu Sugeng Midang ngetaken. Alright lah. Lele sinten iki? Sampun iki sampun. Wis kabeh ya ternyata alhamdulillah sudah semua nggih. Iki wis. Oh Mbak Ika Gresian, Loh, ya lagi muncul lagi ya, ya. Mbak Tari Ayu, menyala merahku, salam balik buat Mas Samsul di Prigen. Mbak Tarinya sehat, rezeki berlimpah, pulangnya hati-hati ya Mbak. Iya, makasih ya Mbak Ika. Thank you, oke, arigato. Alright, langsung mawon. Tresno suci.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Loh, katanya nangdi?
1: Budal dangdutan lah.
2: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku cuma request kok gak di-style-style sih.
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbok, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Celali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: Never ever getting rid of me.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgi. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isu rek. Wae resik-resik iki. Tapi ke afdol lek gak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mut.
3: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
1: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin

0: Nasi goreng looks good kan? Mm. Pasti semua
1: mau dong. Hmm, taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau